ada Sam Smith, Calvin Harris, and Jesse Reyes, teman berdua dengan I'm Not Here to Make Friends, teman berdua ya. Kita masih lanjut di pada untuk sesi kedua, teman berdua. Cuacanya di area Kota Pekanbaru, Jalan Sudirman sudah mulai sedikit agak mereda hujannya nih kalau pantauan dari dalam studio ya. Dan buat kamu mungkin yang punya aktivitas di pagi hari ini, saatnya bersiap-siap untuk berangkat menpro 2. Karena kalau makin lama mungkin akan semakin padat ya kendaraan dan juga jalanan, bikin kamu nanti malah terlambat sampai di tempat tujuan. Dan hati-hati karena cuaca seperti ini, hujan begini ya, itu bikin jalanan jadi agak licin tuh. Nanti kamu malah kepleset gitu ya, atau ada lubang yang tertutup oleh genangan air, itu bahaya juga. Jadi hati-hati, tingkatkan kewaspadaan teman-teman dalam berkendara, terutama saat cuaca hujan seperti ini.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pada teman Pro 2 masih bareng aku di Toes. Ini masih hujan sih gerimis teman Pro 2 ya. Sekarang udah pukul 7:33 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin di antara kamu sedang berada dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kamu ataupun tempat kerja kamu, hati-hati di jalan. Pakai mantel hujan aja teman Pro 2 daripada menunggu reda, kayaknya ini agak lama ya redanya. Nah, ngomong-ngomong kalau di tempat kamu teman berdua gimana nih? Apakah pagi ini juga hujan, lebat atau sudah reda? Tinggal krimis-krimis kecil aja. Coba boleh mungkin share kali ya di WhatsApp 0811-760-884 teman berdua. Nanti aku bacakan kali aja, itu bermanfaat buat orang-orang yang melintasi daerah kamu teman berdua.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko gurji. Kik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kirim budak lama-lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah lihat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi, wih jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangir tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli gua kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Berjuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mak jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.
1: Tumbai, mak takut-taku bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zali. Amit-amit, ngutang-ngutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini uang, tuh.
0: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, ngambil ikut enggom, nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu lakukan saat beraktivitas di pagi hari kayak gini ya, dalam kondisi hujan. Pastikan kamu menggunakan pakaian hangat dan membawa perlengkapan hujan sebelum keluar rumah, teman berdua. Iya nih, aku jadi lupa, harusnya pakai jaket nih ya, karena kalau hujan gini, kalau yang kerja di ruangan jadi makin dingin kan. Nah, buat kamu mungkin yang kerjanya dalam ruangan atau luar ruangan juga, mending bawa jaket teman berdua yang agak tebal dikit lah biar hangat tubuhnya ya. Selain itu, usahakan untuk sarapan biar tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah sakit. Apalagi kalau cuaca dingin gini biasanya bawaannya lapar aja. Jadi nanti perutnya krucuk-krucuk. Apa ya krucuk-krucuk? Pokoknya perutnya jadi mulus-mulus nanti kalau nggak diisi teman berdua. Apalagi kalau cuaca hujan ini bawaannya pasti lapar aja kan. Selain itu, coba juga siapkan waktu lebih untuk perjalanan biar tidak terburu-buru di jalanan yang pastinya licin karena hujan ya. Banyak air yang menggenang mungkin di beberapa tempat dan juga pastinya aspal lebih licin teman berdua. Dan yang gak kalah penting adalah cek kondisi kendaraan kamu ya. Kalau bannya sudah istilahnya botak ya. Kalau bannya botak ya mending gimana ya, kalau ada motor yang lain yang bannya nggak botak ya pakai yang nggak botak lah. Karena gini teman berdua, kalau bannya sudah tidak layak gitu dalam cuaca yang seperti ini tuh bahaya banget ya, kita rem sedikit aja bisa selip gitu teman berdua. Pokoknya hati-hatilah ya, hati-hati di jalan, dan kalau udah sampai di tempat tujuan kamu selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar pagi-pagi gini biar makin semangat, biar makin hangat vibes-nya. Aku kasih lagu dari Crystal Boys dengan Ooh La La.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
5: Mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
6: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

menemani kita di pagi hari ini, dan lagu ini selalu berhasil bikin kita sedikit berhenti dan mengingat hal-hal indah di masa lalu ya. Memori baik apa tuh di masa lalu buat kamu? Lagu ini kayak pengingat kalau gak semua yang udah lewat harus dilupakan. Mungkin ada kenangan yang justru menguatkan kita untuk melangkah ke depan, teman berdua. Dan pagi ini mungkin di tengah ada sedikit rintik-rintik hujan gitu ya, mungkin jadi momen yang pas juga buat kamu mengingat satu memori baik yang pernah kamu alami. Apa tuh? Kira-kira mungkin berapa tahun yang lalu gitu ya. Entah itu sama keluarga, sahabat, atau mungkin seseorang yang spesial. Cie-cie. Boleh banget loh kamu share ya di WhatsApp 0811760884. Nanti aku bacain. Kali aja tuh bisa jadi inspirasi buat yang dengerin lainnya, teman berdua.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya, ada Arman Maulana dengan Kamu Kamu Kamu. Ini lagunya Cowboy Junior ya teman Pro2, tapi dibawain sama Arman Maulana, dirilis tahun 2020. Agak beda vibes-nya, jadi macho gitu. Kalau Cowboy Junior bawanya kan identik dengan, banget dengan suasana remaja gitu ya saat itu. Kalau sekarang kalau dibawakan Arman Maulana, wih beda ya. Kayak macho banget gitu. Karena suaranya kan berat ya kalau Arman Maulana, Maulana teman berdua ya. Nah, teman berdua ada beberapa tips sederhana yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini untuk mengatasi ataupun juga melewati cuaca yang dingin. Nah, sambil kerja mungkin kamu teman berdua bisa menyeruput secangkir yang hangat-hangat lah, bisa teh, bisa kopi gitu kan. Biar buat badan kamu jadi juga hangat teman berdua. Sambil mungkin kalau makan makannya hangat juga enak tuh. Kalau tadi sempat menyiapkan sarapan rebusan, mungkin telur rebus segala macamnya, atau mungkin beli di pinggir jalan, kan banyak tuh ya jualan rebusan itu, pas banget memang cuaca-cuaca begini. Tapi memang kalau cuaca dingin begini, yang paling enak sih, walaupun kurang sehat mungkin ya, mie rebus kayaknya nih teman Pro2 nih. Siapa yang tadi sarapannya ini mie rebus Widi atau soto nasi, waduh mantep banget ya. Tapi jangan kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan kayak misalnya soto nasi, udah soto plus nasi plus telur tambah lagi gorengannya 5, wah memang enak. Tapi dengan cuaca yang seperti ini itu malah bikin kamu ngantuk adik teman Pro2 ya, karena sudah kenyang kan, terus hangat, waduh relax malah ngantuk, jadi nggak kerja deh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

ngomong soal hujan teman berdua, katanya nih suara hujan itu dapat memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Banyak orang merasa lebih tenang dan fokus saat mendengar suara rintik hujan. Dan bahkan bikin ngantuk mungkin ya kalau dengerin suara hujan ya. Hal ini karena suara hujan membantu menenangkan sistem saraf dan menciptakan suasana yang nyaman. Jadi selain sedikit menghambat aktivitas kamu, hujan ternyata juga punya sisi positif yang bisa kamu nikmati. Terutama buat kamu mungkin yang hari ini lagi libur nih, anak-anak kuliah mungkin lagi libur ya. September baru masuk, wah ini pas banget hujan-hujan gini, lanjutin tidur enak banget memang ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Ya, teman berdua, untuk pada sesi ini sesi berapa nih ya? 1 2 3 udahan ya. Sesi ketiga kita cukupkan sampai di sini, tapi kita nanti lanjut lagi di pada untuk sesi berikutnya. Spesial membahas temanya itu adalah narkoba, judi online dan korupsi ini, teman berdua. Ini penting ya buat anak muda, jangan sampai terjebak narkoba ataupun juga judi online, karena banyak sekali anak muda yang masa depannya hancur karena terjebak permasalahan judi online dan juga narkoba. Dan bahkan nanti kalau sudah kerja, sudah punya jabatan segala macam, malah terjebak dalam tindak pidana korupsi. So stay tune ya di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

temanya itu bisa narkoba, bisa judi online, dan juga korupsi, teman berdua. Dan pagi hari ini aku pengen bahas tentang judi online karena marak sekali ya. Ya, dan mudah sekali mempengaruhi anak-anak muda sekarang, teman berdua. Pagi ini kita bahas sesuatu yang marak di media sosial, yaitu tentang modus dan iklan judi online. Banyak mungkin yang gak sadar kalau mereka sedang melihat atau bahkan hampir terpengaruh oleh promosi yang terselubung, teman berdua. Mungkin kamu punya teman juga yang terpengaruh dengan iklan-iklan itu. Kita coba nanti cek ya gimana caranya mengatasi atau juga mencegahnya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik. Kamu ada Malik di Esensial dengan Kumpul Bocah.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

Ya, kita balik lagi di pada spesial bahas judi online tadi teman berdua ya. Dan saat ini iklan judi online itu sering sekali muncul dengan berbagai cara yang gak selalu terlihat jelas. Dan mereka bisa hadir dalam bentuk mungkin postingannya bentuknya hiburan atau bentuk komentar. Juga banyak tuh spam-spam komentar di konten orang lain. Bahkan ada yang juga pesan pribadi ke target langsung teman berdua. Dan seringkali iklan ini menggunakan kata-kata yang menarik perhatian, seperti mungkin ada cuan cepat lah, main santai dapat hasil lah, dan gak disadari bisa memancing rasa penasaran terutama bagi pengguna media sosial yang aktif setiap hari. Dan anak muda juga jadi sering kejebak nih dengan iklan-iklan yang begini ya.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Iya, jadi teman berdua, penting untuk kita sadari kalau di balik iklan-iklan di media sosial ada risiko yang cukup besar, termasuk judi online ya. Tidak hanya dari segi finansial, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kebiasaan sehari-hari teman berdua. Karena itu, kita perlu waspada nih saat menggunakan media sosial. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan instan dan juga selalu cek kembali informasi yang kita temui di internet teman berdua. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, tapi juga perlu digunakan dengan bijak ya. Edukasi diri dan juga lingkungan kamu menjadi langkah penting untuk menghindari hal-hal yang merugikan teman berdua. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang sepada spesial judi online ini bisa menambah wawasan kamu dan juga bisa membuat kamu lebih paham lagi akan dampak dari judi online dan cara menghindarinya ya. Tetap hati-hati, tetap cerdas dalam bermedia sosial dan jangan sampai terjebak di judi online, bahkan juga narkoba dan lain-lain yang merugikan buat masa depan kamu. Nanti habis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Ada Pro 2 Hitlist. Waduh, siang-siang gini terus kondisinya hujan, gimana kalau kita dengerin atau juga request lagu favorit kamu. Oke, okay? Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menghimbau para pelajar untuk menjaga diri dan memahami pentingnya melindungi anggota tubuh dari segala bentuk pelecehan seksual. Himbauan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada siswa di SMP Negeri 1 Pekanbaru pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Markarius mengatakan edukasi sejak dini penting diberikan agar anak-anak memahami batasan terhadap tubuhnya serta berani melapor jika mengalami tindakan yang tidak pantas. Menurutnya, peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada anak.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Telkom memperkuat infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan layanan jaringan tetap optimal selama Festival Pacu Jalur 19 sampai dengan 23 Agustus 2026. Pemkab Kuantan Singingi melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian terus mematangkan persiapan menjelang Festival Pacu Jalur 2026. Salah satu fokus utama adalah memastikan kualitas jaringan telekomunikasi tetap stabil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival yang dipadati ribuan pengunjung. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Telkom dan juga Diskominfos Kuansing pada Rabu 29 Juli 2026. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di informasi Pro 2 berikutnya di jam-jam lain.

88,8 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, ada Pro 2 Hitlist spesial buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini. Kalau di Pekanbaru hujan, teman Pro 2. Nah, kalau hujan gini dengerin apa enaknya ya? Aku selalu bahagia saat hujan turun, tuh utopia, utopia. Udah banyak yang masuk sih, teman Pro 2. Coba aku bacakan dulu satu-satu ya dari WhatsApp. Kamu bisa requestnya via WhatsApp 0811760884 dan juga dari Instagram Pro2PKU. Oke, coba aku cek dulu dari WhatsApp. Ini ada siapakah ini? Selamat pagi Pro2 Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat siapa ini? Buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke Julia, terima kasih. Itu di Julia ya, Julia. Selain Julia itu juga ada ini Morning kak, Morning. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Ada dari Who Are You? Ami. Oke, Ami dan Julia. Julia requestnya Remuk NG Carvalho. Kalau Ami requestnya Sumpah Mati by Selena Grace. Itu bukan yang na body. Wah, bukan tuh Neji. Hei, gimana sih? Oke, coba aku cek dulu dong. NG Carvalho. NG Carvalho ada. Remuk NG Carvalho Remuk. Oke. Kita nikmati dulu ya NG Carvalho Remuk. Nanti abis itu baru kita dengerin Selena Grace ya dengan Sumpah Mati.

0: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Produa Hitlist.

Bahagia dari The Massive dan kawan-kawan, teman berdua, lagu yang cukup lama tapi kayaknya cocok buat kamu ya, biar kamu juga hari ini harusnya lebih bahagia, besok makin bahagia lagi dan lebih berhasil lagi, teman berdua. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Coba aku cek lagi yang udah masuk, teman berdua ya, dari WA dulu 08117600884. Pagi kak, saya Sarah dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang Selesai Dong kak. Selesai, ada gak ya? Oke, coba dicek ya. Sabrina Leonor ya, dari Sarah. Terus ini juga ada sama nih juga fanbase-nya Sabrina Leonor ya, Berbinar. Request-annya juga sama tuh, Selesai. Terus juga ada, nggak ada namanya, ini juga Sabrina Leonor, Selesai judulnya. Ini ada dari siapa ini? Ini dari Firly Veronica, request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, udah diputar tadi ya, mudah-mudahan kamu dengar ya. Dan ada Mas Agung HD di Wadah Geraha 1 Pancoran Jalan Srikandi, mau request lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Pas nih, iya ini kan lagi hujan ya. Atau Kesha Lefronka featuring Andi Rianto, Mengejar Matahari. Iya harus dikejar mataharinya nih karena gak kelihatan ya. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus untuk semuanya di Kamis ini walaupun keadaan hujan, bener setuju. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Mas Agung tadi dengarnya It Gitaf. Sedia Aku Sebelum Hujan. Iya cocok itu sih lagunya ya. Dan juga nanti ada Sabrina Leonor, yang mana ya? Kalau belum ada selesai aku putar yang ada dulu ya teman Pro 2 ya. Stay tune dan lanjut lagi request di Pro 2 PKU Instagram atau di 08117600884.

0: pecho, po.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusatlah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan.

0: Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang.

Kita back lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tadi barusan ada lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Ya, berikutnya buat yang mau request lagu boleh lanjut di 08 11 76 00 884 atau juga di Instagram Pro 2 PKU. Ini berikutnya ada yang mau dengerin lagu siapa nih? Dalara Purnama Sari. Aku mau request lagu dari Avril Lavigne, When You're Gone Kak. Oh, masih ada gak ya? Coba nanti aku cek ya. Aku tahu sih kalau lagunya itu When You're Gone, na na na na na na. Atau kalau gak ada boleh ganti yang lain gak ya kira-kira ya? Dari Avril lainnya kali. Avril yang ready. Ini ada Wish You Were Here, dan juga ada Love It When You Hate. Ini baru Kati? Baru ya? When You Hate Me. Iya, yeah, Love It When You Hate Me. Kalau Avril lain boleh kali ya, Avril Lavigne yang lain boleh ya. Siapa tadi? Lara Purnama Sari. Nah, buat kamu yang mau request lagi silakan di 08 11 76 00 884, teman Pro 2, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Ntar lagi ku posting ini ya. Apa namanya? Story. Ya ampun, sampai lupa nih. Karena lagi nyariin mana ya lagu ini ya. Oke. Kita lanjut lagi dulu teman Pro 2 ya, ada sebuah lagu dari Coldplay dengan

Top play dengan ini maaf play teman Pro 2 dan menutup untuk sesi 1 Pro 2 Headlist di siang hari ini. Nanti kamu silakan lanjut di WhatsApp 0811760884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Ntar lagi pasang story-nya ya. Kamu bisa lanjutkan lagi bersama dengan nanti itu ada Nadia di sesi kedua teman Pro 2. So don't go anywhere, jangan mana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

kita dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bersama Nadia kali ini hadir menemani kamu, menggantikan Dito. Dito katanya sih lapar. Sebenarnya sih udah habis jamnya Dito, jadi Nadia yang gantiin itu Mamra 2. Nadia akan putarkan lagu yang kamu request di WhatsApp, kayaknya sudah semua ya. Nadia coba mau cek dulu di Instagram nanti lagu-lagu siapa aja nih yang belum diputar ya untuk saat ini. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

drama otentik. Ini banyak juga yang request. Lagunya enak, judulnya Lega nih teman Pradua. Hah, lega. Oke, masih ada beberapa single lagi yang akan diputarkan sambil pasti juga menutup perjumpaan kita di Pradua Hitlist untuk hari ini nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya teman Pradua. Ada singlenya Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu, kemudian ada Nabila Taqiyah dengan Cegil, dan oh bisa empat sih, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, nanti satu lagi kalau sempat nanti putarin ya. Jadi tiga dulu buat prepare nih teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti Nadia temani kamu di Santai Siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Kami Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

dengan adu bola mata nih teman peradua. Oke, di santai siang ada informasi sedikit untuk kamu, apalagi untuk yang ingin memulai berdikari untuk memulai usahanya, baik itu di UMKM ya atau juga ekonomi digital nih teman peradua. Nanti ada kasih beberapa informasi untuk kamu dan semoga nanti juga bisa menjadi inspirasi atau juga motivasi untuk teman produa untuk terus berkembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Jadi saat ini namanya kecerdasan buatan atau juga AI itu sering dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang menguntungkan, tapi kalau memang benar-benar bisa digunakan dengan baik nih teman Pradua. Dan potensinya juga sangat luar biasa. Jadi pemanfaatan dan juga adopsi dari AI dalam ekonomi digital itu juga diproyeksikan mampu mencetak 66 triliun rupiah. Jadi menurut Adrian Soeharto selaku Direktur Asia Pasifik Roberts Bridge nih teman Pradua, yaitu Public First, ini menjelaskan bahwa Indonesia itu memiliki kisah pertumbuhan ekonomi nih teman Pradua ya, yang cukup luar biasa, cukup besar. Dan yang pasti dari sekitar 66 triliun rupiah yang bersumber dari ekonomi kreatif berbasis AI, sekitar 48 triliunnya itu berdasarkan pekerjaan kreatif yang dilakukan sehari-hari. Nah, misalnya seperti kita yang berusaha di sosial media, perusahaan misalnya desain itu nomor 2, atau mungkin yang diproduksi sehari-hari, yang berarti media ini membuat perjalanan yang lebih cepat, mengenai waktu dan lebih baik, serta bisa lebih reach out ke audiens teman Pradua yang lebih banyak. Sedangkan yang profesional AI, kamu bisa lihat terhadap profesi pertumbuhan itu sekitar 12 triliun rupiah. Jadi memang sebegitu apa ya, sangat menguntungannya, menguntungkan kalau misalnya kamu bisa memanfaatkan AI dalam usaha kamu, walaupun kecil-kecilan itu teman Pradua, tapi pasti nanti akan banyak dampaknya terhadap perkembangan atau juga pertumbuhan perekonomian kamu.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin.
1: Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
1: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

itu teman terbaik kamu. Oke teman pre 2, jadi memang potensi untuk ekonomi digital saat ini nih teman pre 2 itu memang sangat luar biasa, apalagi kalau misalnya kita juga sambil memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Jadi dengan kehadiran AI ini teman pre 2 yang pasti bisa meningkatkan perekonomian, potensinya juga semakin besar ya kalau misalnya dilihat dari celah ekspor yang bisa dilakukan di Indonesia. Jadi potensi ekspor itu sendiri bisa sampai dan melakukan kayak modeling juga. Jadi sekitar 6,7 triliun rupiah. Jadi karena banyak sekali konten-konten Indonesia itu yang cukup bagus, cukup bermanfaat nih teman Pradua. Jadi senilai 410 juta US dollar ini bisa dihasilkan per tahunnya oleh proses kreasi dan juga pelokalan yang didukung oleh AI. Sehingga bisa membantu kreator konten juga menjangkau audiens globalnya lebih cepat dan mengadaptasi konten untuk pasar luar negeri ini teman Pradua. Jadi dengan mengotomatiskan dan juga menskalakan pembuatan subtitle, kemudian alih sulih suara dan juga penerjemahan serta adaptasi formal, AI mempermudah ekspor konten Indonesia itu semakin pesat. Dan faktanya, data juga menunjukkan teman Pradua, Indonesia itu memiliki basis domestik yang cukup kuat dengan 1,2 miliar unduhan aplikasi di dalam negeri, dan unduhan dari luar negeri tidak kalah besarnya menyumbang 36% dari total unduhan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Sportpedia. Tentunya nih hadir untuk menemani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada informasi seputar olahraga yang ada dikutip dari situs rri.co.id ini Tepung Pradua ya. Sesi terakhir untuk di santai siang, jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau lagi senggang, butuh informasi, butuh hiburan, boleh banget mampir di rri.co.id. Ada banyak sekali informasi menarik di sana. Gak hanya yang serius-serius aja, tapi ada hiburan juga, ada tips, terus juga ada mungkin kisah-kisah inspiratif nih teman Pradua. Ya, jadi kamu bisa mampir aja, atau kamu juga bisa langsung mengetahui informasi seputar olahraga ya. Oke, kali ini ada Colby Collier featuring Sheryl Crow dengan I'll Be Here.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
5: Doni.
3: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: 짜르떡.
1: 하하하.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sportpedia kali ini Nadia mau kasih satu informasi dari Formula One nih teman-teman berdua. Jadi Formula One menyiapkan skenario untuk menggelar balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan juga Abu Dhabi. Nah, langkah ini juga dipertimbangkan kalau misalnya kondisi keamanan kawasan Timur Tengah itu masih tidak memungkinkan. Jadi walaupun begitu, F1 sendiri masih berupaya mempertahankan jadwal balapan Qatar dan juga Abu Dhabi. Apalagi tiketnya juga sudah dikabarkan tuh habis terjual nih teman Pradua. Tapi jika tidak memungkinkan, maka musim ini akan diakhiri di Eropa nih. Ini menurut CEO dari F1 sendiri yaitu Stefano Domenicali pada wartawan pada hari Rabu kemarin nih teman Pradua. Seperti dilansir dari Al Jazeera, F1 memberi waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusan akhirnya. Dan Domenicali juga menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat ini, F1 akan segera menetapkan susunan pastinya. Dan sesuai jadwal sementara, Grand Prix Qatar itu berlangsung pada 29 November. Sementara Grand Prix-nya untuk Abu Dhabi itu dijadwalkan digelar pada 6 Desember. Tapi sebelumnya, Grand Prix Arab Saudi dan juga Bahrain ini dijadwalkan berlangsung di April dan harus dibatalkan. Dan ini juga dipicu oleh konflik geopolitik ya, yang melibatkan beberapa negara. Jadi sebagai penggantinya, sirkuit Sepang di Malaysia itu akan menggelar Grand Prix Bahrain pada 4 Oktober. Sebagian besar biaya penyelenggaraan balapan ditanggung oleh pemerintah Bahrain.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kali ini ada kolaborasi yang luar biasa antara dunia olahraga dan juga UMKM lokal, teman berdua. Jadi pacu kuda Sumba ternyata tidak hanya menjadi tradisi olahraga masyarakat, tapi juga memiliki dampak ekonomi di sekitarnya. Jadi perkembangan olahraga berkuda juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dan dari Konfederasi Nasional Pordasi juga melihat olahraga berkuda ini memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan tentunya ekosistem pacu kuda juga melibatkan berbagai sektor, mulai dari UMKM sampai juga peternakan kudanya, teman berdua. Jadi menurut Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi Triwati Marsiano, ini juga mengatakan industri olahraga memiliki dampak yang cukup nyata ya di dunia ekonomi. Dan menurutnya pengembangan olahraga juga harus mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Jadi namanya itu adalah sport industry ini, teman Pradua. Ini juga menjadi salah satu sektor yang memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Nah, perkembangan pacu kuda juga membuka peluang bagi peternak lokal yang mengembangkan usaha, dan kuda juga sebagai bagian utama olahraga menjadi aset ekonomi juga yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi selain peternakan, penyelenggaraan kejuaraan pacu kuda ini juga memberikan dampak terhadap sektor lainnya, dan kehadiran peserta terus juga penonton ini juga bisa meningkatkan aktivitas

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

di pernah hits ya lagu-lagunya 10to 5, spesial untuk kamu nih yang mau nostalgia dengan singlenya dari tahun ke tahun. Lagu itu memang enak banget nih teman Pre2, seperti yang sudah kamu dengarkan ada I Do. Biasanya nih kaum-kaum milenial nih yang akrab banget dengan singlenya 10to 5, kalau nggak ada juga Mocha namanya ya. Oke deh, masih banyak single-single lainnya seperti yang satu ini ada She Wants To nih teman Pre2, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Pernah Hits.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

925 Tomam Radio ya, grup musik asal Jakarta. Jadi mereka ini mulai mengeluarkan album rekamannya di tahun 2004. Awalnya 1025 itu digawangi oleh Imel di vokal, kemudian Didi di gitar, ada Robin juga di gitar, Arif di bass, dan ada juga Poltak di drum nih Tomam Radio. Tapi di tahun 2005 Didit mengundurkan diri karena adanya ketidakcocokan di Tomam Radio. Jadi saat ini 1025 beranggotakan ada Imel, Arif, Ardi, dan juga Thomas. Ya, jadi mereka bertiga, tidak berlima lagi nih. Ya benar gak sih yang berlima? 1, 2, 3, 4, iya benar kan? Nih, nama 1025 sendiri memang mereka dapat karena personil sepakat setiap Sabtu jam 10 pagi sampai jam 5 sore ini Tomam Radio. Itu adalah jadwal latihan ngeband. Jadi awalnya pada tahun 1998 di Perth, Western Australia, Arif dan Robby yang saat itu kuliah nih Tomam Radio iseng-iseng nih untuk bermain musik ya. Dan mereka lalu mulai mencari teman tambahan dan akhirnya mengajak Poltak serta Lea, juga teman kuliahnya di Perth yang juga ikut bergabung dalam satu band. Jadi walaupun awalnya mereka berasal dari aliran musik yang berbeda, tapi mereka sepakat untuk bermain di ranah pop dengan sedikit sentuhan jazz. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, ke tanah air tercinta nih Tomam Radio, mereka itu tetap bermain bersama, tapi akhirnya Lea mengundurkan diri karena sibuk bekerja. Nah, atas saran seorang teman, mereka juga akhirnya merekrut Imel di tahun 2001, yang saat itu masih kuliah, dan Imel pun mengajak Didit bergabung. Jadi akhirnya mereka mulai berkarir secara profesional setelah menjadi pemenang band di Radio Mustang Jakarta tahun 2003 nih Tomam Radio. Dan memulai debut sebagai band profesional tahun 2004 setelah direkrut oleh Explosive Record. Dia merilis album yang diberi title I Will Fly di 2004. Dan ternyata tidak butuh waktu yang lama, pada tanggal 1 September 2004, 1025 juga menerima Golden Award nih Tomam Radio. Setelah berhasil menjual lebih dari 75.000 kaset, dulu masih zamannya kaset dan juga CD, sebanyak 17.000. Nah, di akhir tahun 2004, 1025 mendapatkan penghargaan AMI Award sebagai artis pendatang baru terbaik dan lagu berbahasa asing terbaik dengan singlenya I Will Fly nih Tomam Radio. Oke deh, kali ini Nadia mau kasih kamu single milik 1025 yang keraguan. Soalnya tadi I Will Fly udah puter ya. I will fly into your arms. Ya deh. Ya udah deh. Daripada nanti pada, itu lagu yang mana ya? Kita simak aja ini dia ke 1025 dengan keraguan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

sama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sebuah single dari 10 to 5 nih teman berdua dengan You yang kalau nggak salah sudah mulai ada recycle-nya juga ya. Kayaknya dari aransemen kali. Sepertinya sih. Kita lihat dulu ya yang terbarunya nih teman berdua. 10 to 5. Jadi selain You ini sendiri juga masih banyak single lainnya seperti tadi ya juga ada I Will Fly nih teman berdua. Jadi setelah sukses nih dengan I Will Fly-nya, 10 to 5 itu mendapat kepercayaan untuk mengisi soundtrack film Me versus High Heels di tahun 2005. Jadi tidak hanya sekedar mengisi soundtrack, mereka juga tampil nih sebagai cameo dalam film remaja produksi dari

Starvation itu Mampre 2. Nah, di tahun 2005, Ten to Five itu kembali mendapatkan penghargaan AMI Awards untuk lagu You yang kamu dengarkan ini ya, sebagai lagu berbahasa asing terbaik. Jadi dengan bermodalkan fasih melafalkan lirik berbahasa Inggris, akhirnya Ten to Five ini berniat membidik pasar internasional dengan merilis albumnya yaitu A Brand New Day. Itu di tahun 2006 dan tepatnya sih tanggal 23 Februari ya. Tapi sayangnya di album itu mereka tidak lagi didampingi oleh Didit karena sang gitaris mengundurkan diri di tahun 2005 karena perbedaan warna musik ya. Lagi-lagi keluar dengan adanya perbedaan. Tapi tidak menunggu lama, Ten to Five merilis album ketiganya yang bertajuk 3 pada akhir September 2007. Jadi lagu berbahasa Indonesia Hanya Untukmu ini juga dipilih sebagai jagoannya dan juga ditetapkan sebagai original soundtrack dari film Medley ini teman Pre 2 yang dibintangi oleh Yoshi Mokalu dan juga Rachel Mariam ya. Dan mereka juga menyelipkan satu lagu berbahasa Jepang di antara 14 lagu dalam tracklistnya dan lagu itu juga yang berhasil memikat NHK Radio Jepang untuk bertandang meminta wawancara kepada mereka nih teman Pre 2 dan salah satu lagu dalam album mereka yaitu ada Aku Ada Rahasia yang juga menginspirasi Yeni Hardiwijaya untuk menulis novel berdasarkan lagu tersebut.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

28,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

sore ceria. Nanti temani kamu nih teman berdua dengan beberapa informasi masih Nadia kutip dari situs rri.co.id ya. Nanti hingga pukul 16 dan nanti juga di sore ceria nanti akan ada obrolan seru bareng teman-teman kita yang berbakat dan semoga bisa menginspirasi kamu dan juga memotivasi kamu nih teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di sore ceria di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Radio menjelang hari jadi ke-69 Riau, ternyata banyak sekali nih yang apa ya, ingin memeriahkan dengan luar biasa, pokoknya dengan suasana baru dan juga dengan lingkungan yang lebih bersih tentunya. Jadi ada ratusan ASN yang bergotong royong di Stadion Utama di Taman Pradua. Jadi untuk menindaklanjuti arahan pelaksana tugas atau juga PLT Gubernur Riau sekaligus juga menyemarakan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, ratusan ASN ya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau menggelar gotong royong bersama di kawasan Stadion Utama Riau, yaitu di Jalan Naga Sakti nih Taman Pradua. Hari ini tadi pagi ya. Dan kegiatan ini juga melibatkan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah yang dengan fokusnya membersihkan area stadion serta menyiapkan lubang untuk penanaman pohon yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis depan. Jadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau juga Satpol PP Provinsi Riau yaitu Sri Sadono Mulyanto yang mengatakan bahwa aksi gotong royong ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Riau sekaligus juga mendukung penataan kawasan stadion utama agar semakin bersih dan nyaman dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ditambahkan juga, selain agenda penanaman pohon, pemerintah Provinsi Riau ini juga akan menggelar senam bersama di kawasan stadion utama pada Kamis mendatang ya, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nomor 2, PT Hutama Karya Persero yang mulai memberlakukan pemindahan akses keluar di jalan akses pintu tol Pekanbaru STA 00+200 pada hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Jadi rekayasa lalu lintas ini juga dilakukan untuk mendukung pekerjaan penyambungan jalan tol Pekanbaru Dumai ini, teman Pradua, dengan jalan tol lingkar Pekanbaru melalui pembangunan jembatan overpass. Jadi selama pekerjaan berlangsung, akses keluar menuju kota Pekanbaru yang sebelumnya menggunakan jalur existing melalui akses Muara Fajar itu akan dialihkan menuju pintu tol bypass Pekanbaru. Jadi pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran konstruksi sekaligus juga menjaga keamanan serta keselamatan pengguna jalan yang melintasi area proyek.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: era digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

98,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan bersama dengan Tifa selama 1 jam ke depan untuk mengikuti sore ceria di hari ini bersama dengan narasumber yang kita bakal ngobrolin soal Gen Z melek finansial, soalnya cinta, bangga, dan paham rupiah. So buat kamu stay tune terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, ada Tifa di sini. Pastinya kita masih di program Sore Ceria untuk edisi hari keberapa ini? Hari ke-30 bulan Juli 2026. Senang banget Tifa kali ini enggak cuma sendirian aja, karena di studio program 2 Pekanbaru sudah bersama dengan dua narasumber keren kita di sore hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin soal Gen Z like finansial, saatnya cinta, bangga dan paham rupiah. Ya walaupun katanya kalau di media sosial tuh waduh, aku gak kuat, aku lemah kayak rupiah, katanya gitu ya. Tapi kan kita mau tanya nih, emang iya gitu ya? Kita bakal tanya sama dua narasumber kita di sore hari ini. Kita bakal kenalan dulu sama Amalia Putri yang juga merupakan juara 1 Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia Provinsi Riau 2026, dan Muhammad Randy Anwar, juara 2 Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia Provinsi Riau 2026. Hai guys.
1: Halo Kak.
0: Wah, seneng banget, semangat banget kalian berdua. Sore hari ini gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Betul banget Kak.
0: Oke, tadi OTW kesini macet gak?
1: Sejauh ini tidak terlalu ya Kak, karena juga lumayan mendung ya hari ini.
0: Oke, berarti aman ya OTW-nya. Ini ada Amalia dan Muhammad Randy ya. Ini panggilnya siapa nih?
2: Kalau saya Randy aja Kak.
0: Randy aja, yeah. Kalau ini Amalia?
1: Amel.
0: Amel, yeah. Oke, okay. Amel dan Randy ya, yeah. Oke, okay. Tapi kita mau ngobrolin soal hari ini. Topiknya ya, ini adalah Gen Z melek finansial, saatnya cinta, bangga dan paham rupiah. Tapi sebelum kita masuk ke sana nih ya, boleh dong dikenalin, ini pakai apa nih, Duta Muda JPP?
1: Pakai Samir atau Selempang,
0: yeah. Samir atau Selempang, yeah. Ya. Nah ini kenapa ini kok pakai ini sih Amel? Boleh diceritain dulu deh.
1: Oke, sebelumnya perkenalan ya Kak. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, akrab disapa Amel. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di tahun 2026 ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Duta Muda Cinta, Bangga dan Paham Rupiah dari Bank Indonesia Provinsi Riau. Nah, kegiatannya diselenggarakan bulan Juli ini, baru saja terpilih sebenarnya bersama rekan saya Randy, yang kegiatannya itu membahas bagaimana generasi muda bisa lebih paham bagaimana mencintai rupiah, bangga dan juga memahami rupiah itu sendiri. Dan alhamdulillah juga dikaruniai gelar dan berhasil untuk menjadi pemenang 1 Duta Muda CBP Rupiah 2026. Dan insya Allah ya Kak, ini di Agustus akan berangkat ke nasional mewakili kantor wilayah Bank Indonesia Provinsi Riau.
0: Baik. Tapi kayaknya sebelum ke Randy, kita mau appreciate dulu ya. Selamat buat kalian. Dan sukses nanti ya ke nasionalnya.
1: Insya Allah.
0: Oke, sekarang mau kenalan deh sama Randy. Randy ini dari mana? Terus juga aktivitas sehari-hari gimana nih? Kalau Amel tadi kan mahasiswi ya.
2: Iya Kak. Oke Kak, sebelumnya terima kasih ya Kak ya. Waduh, saya ingin nyapa teman-teman di rumah dulu nih. Halo teman-teman semuanya. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, teman-teman perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Anwar, you can call me Randy. Saya merupakan mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Riau angkatan 2024 nih, hari yang sama enggak? Siapa tahu ada yang sama gitu ya.
0: Boleh angkat tangan ya?
2: Oh iya, boleh angkat tangan gitu ya.
0: Oke.
2: Oke, teman-teman. Saya merupakan pemenang 2 ataupun runner up 1 Duta CBP Rupiah Provinsi Riau tahun 2026. Salam kenal teman-teman semuanya.
0: Oke, ini kayaknya yang di rumah pada hai Amel, hai Randy gitu ya. Oke, tapi sebenarnya Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah itu apa sih?
1: Oke, biar Amel jawab ya Kak.
0: Boleh.
1: Nah, dari Bank Indonesia itu ada program untuk fokus kepada cinta, bangga dan paham rupiah. Karena Bank Indonesia ini kan punya 3 fokus utama, baik itu dari kebijakan moneter, kemudian kebijakan sistem pembayaran dan juga sistem keuangan. Nah, untuk di cinta, bangga, paham rupiah ini di sistem pembayaran.
0: Baik.
1: Nah, kalau kita kan ada pembayaran tunai maupun non tunai. Kalau misalnya non tunai kan kita udah kenal kris. Nah, kalau misalnya di tunai itu kita gimana sih sebenarnya kita merawat dan juga memahami esensi dari uang tunai rupiah itu sendiri.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Jadi karena sekarang kan banyak ya kak, misalnya uang-uang rupiah itu kita temui lusuh, kemudian terlipat, kemudian ada yang basah. Itu kan menunjukkan bahwa misalnya generasi saat ini kurang peduli dan kurang cinta terhadap uang rupiah itu sendiri. Padahal uang rupiah itu melalui banyak sekali proses untuk sampai di tangan masyarakat gitu. Jadi dari Bank Indonesia sudah merencanakan, kemudian juga untuk mendesain bagaimana uang rupiah itu ada simbol-simbol yang pengaman serta juga ada pahlawan yang membuat kita seharusnya lebih cinta, bangga, dan paham terkait uang rupiah kita sendiri.
0: Oke, okay, bener sih, setuju. Kadang kalau misalnya kita udah pegang duit rupiah tuh kadang ada yang udah diselotip, terus juga bahkan ada yang coret-coret ya, miris banget ya ngeliatnya ya. Dan ini dari Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah ini juga mengedukasi hal ini berarti ya, ke masyarakat begitu ya. Baik, selain itu apa lagi nih aktivitasnya? Sekarang gantian deh Randy.
2: Oke, okay, Kak. Jadi untuk aktivitas Duta Muda CBP Rupiah Provinsi Riau sendiri itu sudah banyak ya Kak ya. Dimulai dari penyebaran kegiatan-kegiatan dari media sosial, kemudian juga secara offline juga ya Kak ya. Dimana kita menyebarkan virus-virus yang baiknya kepada remaja-remaja, kepada generasi muda, bahwasannya cinta, bangga, paham rupiah itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak mencintai duit rupiah kita tadi, maka sama saja kita tidak mencintai kedaulatan bangsa kita ataupun bangsa negara kita sendiri gitu. Jadi ketika kami turun, kami banyak menerima kasus ya Kak ya. Banyak banget duit rupiah yang dilipat, yang diremas, di stapler, dan bahkan dibasahi gitu. Jadi disitulah peran Duta Muda, Duta Guru, CBP Rupiah Provinsi Riau untuk memberikan edukasi bahwasanya ketika kita mencintai uang rupiah, sama saja kita mencintai bangsa kita, seperti itu Kak. Jadi kita juga udah memberikan ataupun menerapkan program kerja kita, mulai dari media sosial dan juga turun ke masyarakat, seperti itu Kak.
0: Oke, ini baru aja dilantik, berarti nanti 1 tahun ke depan bakal ini ya?
2: Iya,
0: punya tugas juga ya untuk mengedukasi masyarakat. Tapi gimana nih perasaannya kalian berdua kemarin setelah mengikuti ajang ini? Ya awal mulanya kalian gimana sih dapat informasi jadi duta ini? Dan apakah emang niat dari awalnya pengen ikutan ini sebelumnya atau gimana nih?
1: Oke, kalau dari Amel ya Kak, flashback itu kenal Bank Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu ketika semester 5 ikut kegiatan namanya itu Pekan Kris Nasional pada saat itu seperti Olimpiade tapi bahasanya Kris. Tentang Kris. Dan alhamdulillah itu meraih peringkat pertama juga. Dari sana tuh mulai mantengin tuh dari Bank Indonesia ya kan Kak. Oh, ternyata Bank Indonesia ini memiliki banyak kegiatan untuk generasi muda, untuk mahasiswa dan kegiatannya tuh seru-seru gitu. Jadi tuh kayak mulai tuh ikut lagi program-program yang lain sampai akhirnya di tahun 2026 bukalah itu kegiatan Duta Muda. Nah, di tahun sebelumnya sudah mantengin juga karena udah ada juga kan Duta Muda di tahun kemarin, cuma masih berhalangan nih untuk ikut. Jadi kayak oke, masih mantengin, dan di tahun 2026 berkesempatan untuk waktunya sesuai dan juga timeline-nya yang juga pas, akhirnya ikutan. Dan rasanya kayak mimpi itu jadi kenyataan gitu Kak. Akhirnya tuh berhasil untuk meraih peringkat pertama yang udah didamba-dambakan dari 2 tahun yang lalu, melihat dari sosial media Bank Indonesia, dan rasanya menjadi suatu kebanggaan nantinya akan mewakili Bank Indonesia Provinsi Riau di tingkat nasional.
0: Wah,
1: begitu.
0: Keren ya, dari 2 tahun yang lalu loh penantiannya. Oke, atau kalau dari Randy gimana nih perjalanannya?
2: Oke Kak, tadi kalau dari Kak Amel sendiri itu ada perjuangan 1 tahun yang lewat ya. Kalau Randy itu tipikal mahasiswa yang ngalir-ngalir aja gitu ya. Yang tipikal sambil scroll TikTok gitu ya, scroll Instagram, kemudian nemu informasi ada pemilihan nih gitu. Kayaknya bisa nih ikut gitu ya, sembari mencari manfaat juga kepada masyarakat dan juga kepada diri sendiri gitu. Kan benefitnya juga banyak kan ya untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Jadi kayaknya kita bisa nih untuk memanfaatkan pemilihan ini. Dan sehingga Randy waktu itu masih ragu-ragu gitu loh Kak untuk mengikuti ajang ini. Karena kan masih baru kan ya Kak ya. Jadi masih satu pemenang ya waktu itu.
1: Iya, di tahun kemarin.
2: Iya, di tahun kemarin. Dan di tahun ini itu sudah ada sampai 10 pemenang. Dan pemenang utamanya ada 10 nih, Kak. Jadi, alhamdulillahnya dari proses awal sampai akhir, Randy itu dimudahkan. Walaupun ada tantangan ya, Kak, ya, setiap
0: betul.
2: Orang ya.
0: Iya, seru banget. Tapi nanti itu bakal penasaran banget ya, apa aja sih tantangan dari kalian berdua ketika ngikutin ajang ini. Terus juga nanti ke depannya bakal rencananya ngapain aja. Tapi tahan dulu. Kita juga ngasih kesempatan buat kamu, teman Pro 2, yang mau nanya-nanya bareng Amel dan juga Randy di sini. Boleh banget kamu meluncur aja langsung ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Atau kamu bisa langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884. Kita bakal balik lagi, teman Pro 2. So, stay tune di sini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Iya. Hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
6: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
7: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
8: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
7: Hah? Parang?
8: Iya.
7: Gergaji? Korek api? Untung rokok?
8: Betul.
7: Dan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria, masih bareng Amel dan juga Randy juga. Kali ini kita masih ngobrolin soal topik kita tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, kita bakal lanjut lagi nih kira-kira nih ya, sebagai Gen Z. Ini apa sih menurut kalian berdua arti ataupun makna dari cinta, bangga, dan paham rupiah sendiri? Kalau ditranslate ke bahasa Gen Z, ini gimana nih? Kalau dari siapa dulu nih?
1: Randy dulu.
0: Ya. Boleh deh, Amel dulu deh, Amel dulu deh.
2: Oke. Nah, untuk cinta, bangga, dan paham rupiah itu sebenarnya ada gerakannya, Kak.
0: Oh,
2: ada
0: iya, tekanannya. Baik.
2: Cinta ini cinta banget, yeah, ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian okay. Bangga.
0: Oke, okay, bangga.
2: Bangga dan paham tentunya.
0: Oke.
2: Okay. Paham rupiah.
0: Cinta, bangga, paham rupiah. Oke.
2: Okay. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi Gen Z gitu ya. Yang pertama, cinta rupiah. Sebenarnya ngapain sih cinta rupiah gitu kan? Karena kita memahami bahwa rupiah ini kan bukan hanya sebagai alat pembayaran ya, Kak ya. Rupiah ini salah satu simbol negara juga. Bayangin aja kalau misalnya negara Indonesia nggak punya rupiah, kita bergantung kepada alat tukar yang lain, tentu menjadi suatu permasalahan pada suatu negara kalau misalnya kita nggak punya mata uang. Maka ketika kita udah punya rupiah, maka sudah sepatutnya kita untuk mencintai rupiah tadi gitu. Kemudian dari bangga. Nah, bangga mempunyai mata uang sendiri menjadi sesuatu hal yang harus dimiliki anak muda. Karena rupiah ini juga sebagai simbol kedaulatan negara yang menjadi penting untuk sebagai generasi muda berbangga mempunyai rupiah sendiri. Kemudian paham rupiah. Nah, gimana sih kita paham untuk mengelola uang rupiah ini? Jangan sampai kayak Gen Z buang-buang uang rupiah, belanjanya suka-suka gitu kan. Tapi dari paham rupiah ini, gimana sih kita bisa mengelola uang rupiah, mengelola belanja kita, pengeluaran kita, dan juga memahami bahwa rupiah ini menjadi simbol yang penting untuk negara kita, begitu.
0: Benar. Ada tambahan dari Randy?
1: Oke, Kak. Tadi Kak Amel udah banyak banget yang udah bilang gitu ya.
0: Jelas loh semuanya ya kayaknya.
1: Betul banget, udah dibabat semua.
0: Aduh, bagian aku mana nih, Kak?
1: Iya, sebenarnya kalau generasi muda itu gitu ya, dia tuh biasanya kalau nyimpan duit sering di mana aja gitu ya. Kadang-kadang di bawah bantal, kadang-kadang di dalam
0: saku celana,
1: nggak
0: gitu tahu celana ya itu dipakai kapan lagi.
1: Iya,
0: ya
1: bahkan sampai diikut dicuci duitnya. Betul. Gitu ya.
0: Waduh, ini kayak nyindir satu orang deh. Oke, okay.
1: Itu generasi muda banget gitu ya. Makanya kita sebagai seorang duta memberikan edukasi kepada mereka. Nah, biasanya generasi muda yang cinta, bangga, paham rupiah, mereka itu nggak hanya sekedar aku cinta nih dengan duit rupiahku, aku akan menggunakan dengan sebaik mungkin, enggak. Tapi kalau gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah ini sendiri, itu harus kita implementasikan, tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan implementasi yang nyata. Seperti apa? Ya, kita menggunakan duit rupiah dengan secara bijak. Kemudian kita juga harus mengenali nih duit rupiah kita, jangan tiba-tiba kita semuanya kita embat gitu ya. Duit mainan kita embat, duit palsu kita embat gitu ya. Jadi kayak kita tuh harus mengetahui nih, betul kan, Kak? Kita harus mengetahui bahwasanya duit rupiah kita ini ada ciri-ciri khasnya yang telah dijelaskan oleh Kak Amel tadi. Nah, dengan begitu kita, oh ternyata duit rupiah ini memiliki ciri khas yang bisa kita kenali sebagai seorang anak muda. Dan kita kalau misalkan ditanya apa-apa aja sih komponen dari uang rupiah ini, kita bisa menjawab gitu. Bukan hanya tahu duit 100.000 atau mungkin taunya cuma duit 50.000 aja gitu ya. Tapi kita harus mengetahui ini nominal-nominalnya berapa aja, kemudian apa-apa aja komposisinya gitu. Kita sebagai generasi muda harus seperti itu. Dan juga tadi cinta, kemudian ada bangga. Bangga rupiah, kita kadang-kadang banyak banget ya generasi muda saat ini yang malu untuk menggunakan duit rupiah, lebih enak pakai duit digital. Sebenarnya bagus-bagus aja, tapi kita juga harus untuk menggunakan ya, Kak ya, menggunakan duit rupiah agar tetap terjaga kedaulatan bangsa kita, karena itu merupakan salah satu bentuk kita terhadap menjaga persatuan bangsa ini. Kemudian ada cinta, bangga, dan juga paham rupiah. Paham rupiah yang Kakak Amel jelaskan tadi, cuman di sini saya sedikit menambahkan gitu ya. Banyak banget generasi muda saat ini kalau misalkan awal bulan gitu ya, masih tanggal 4, masih tanggal 5 gitu ya, udah habis duitnya, Kak. Okay. Aduh. Apa, kenapa, apa penyebabnya gitu ya? Kurang mengelola finansialnya. masih hari pertama, hari kedua, hari ketiga di awal bulan udah check out, udah habis gitu ya. Makanya kita sebagai generasi muda harus melek lagi nih Kak terkait finansial. Finansial itu kadang-kadang orang menganggap kayak kayaknya gak usah deh dipikirin kali, kan ada orang tua yang bakalan ngasih duit. Sebenarnya big no ya teman-teman, karena kita sebagai generasi muda harus tahu juga bagaimana cara untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Seperti itu.
0: Okay, sudah sangat lengkap sekali nih makna dari cinta, bangga, dan paham rupiah. Semoga para Gen Z di luar sana bisa langsung paham juga ya yang disampaikan di sore hari ini. Tapi emang iya ya, kadang kita tuh secara gak sadar malah bikin uang tunai ataupun juga uang yang kita miliki itu jadi kayak kurang berharga gitu ya. Dan itu kayak menurunkan rasa cinta kita gak sih terhadap rupiah. Tapi kalau misalnya nih ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat terhadap rupiah gitu kan, mungkin mereka tuh cuman melihat kayak, ayo udah deh kan ini kertas gitu bentuknya, ah, ini juga mudah untuk didapatkan gitu kan. Tapi proses dari pembuatan rupiah tadi ataupun uang itu bagaimana sih dari yang sudah kalian pelajari? Ini mungkin uang dari uang koin ataupun uang kertas ini gimana? Dan tadi kan ada juga nih dimension uang palsu gitu kan. Nah ini cara membedakan dengan uang palsu ini gimana yang mudahnya deh gitu. Dari siapa dulu?
2: Amel.
0: Amel dulu deh.
2: Nah sebenarnya untuk proses pembuatan uang rupiah ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, mulai dari perencanaan, kemudian desain, kemudian nanti dikeluarkan uang tersebut, kemudian diedarkan kepada masyarakat, dan pengedarannya ini sampai ke desa-desa yang terpencil. Jadi kayak pengedaran uang rupiah itu harus sesuai dengan seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan uang rupiah tersebut. Bahkan di desa terpencil itu juga harus diedarkan melalui kapal. Dan sebegitu pentingnya untuk uang rupiah ini menyeluruh penggunaannya kepada seluruh masyarakat di Republik Indonesia. Kemudian untuk pembuatan uang rupiah itu sendiri sebenarnya lebih besar daripada nominalnya itu sendiri Kak. Karena terbuat dari kertas yang tentunya gak sama ya sama kertas ujian kita, kertas HVS gitu kan. Kemudian juga ada benang pengaman. Kalau kita bisa lihat di uang rupiah itu ada kayak benang. Itu tuh untuk gak akan bisa orang-orang kayak kita tuh bikin kayak gitu Kak gitu, kecuali dari Bank Indonesia yang udah mendesainnya. Kemudian kalau kita lihat dari desain rupiah itu sendiri, ada juga pahlawan, kemudian ada kekayaan alam. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya gitu. Baik itu budayanya ataupun alamnya. Dan ketika kita melihat uang rupiah, maka harusnya kita semakin cinta karena terdapat kekayaan dan juga budaya tadi dari Indonesia sendiri. Kemudian juga dari uang rupiah itu ketika diedarkan kepada masyarakat itu kan dalam kondisi baru gitu ya. Dan diharapkan masyarakat itu menjaga gimana sih uang rupiah ini. Kalau misalnya uang 100 kita sering lihatnya tuh baru terus ya. Tapi kalau kayak 1000, 2000 kita lecek gitu. Kita sering remas, kita gak sadar untuk masukin ke kantong gitu kan. Makanya dari Bank Indonesia itu ada namanya 5J Kak.
0: Apa itu?
2: Yang pertama, jangan dilipat.
0: Jangan dilipat.
2: Kemudian yang kedua, jangan diremas. Nah itu sebenarnya yang membuat uang itu layak edarnya tuh semakin sedikit karena sering diremas, dilipat. Kemudian yang ketiga, jangan dibasahi.
0: Jangan dibasahi. Tapi kalau misalnya kehujanan?
2: Kalau kehujanan dikeringin lagi, jangan sampai dibiarin basah terus sampai dia uangnya lecek gitu kan.
0: Berhari-hari gitu ya.
2: Kemudian jangan dicoret. Nah ini sih ya Kak yang paling sering mungkin hal-hal yang luput dari masyarakat suka nyoret uang rupiah. Dulu aku masih ingat pas SD tuh kayak misalnya ini uang aku gitu-gitu. Kita sering nemuin tuh dari uang
0: sampai
2: rupiah.
0: Sampai di mana duit ini?
2: Sampai di mana uang ini, betul sekali. Jadi padahal itu tidak diperbolehkan gitu karena merusak citra dari uang rupiah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, jangan di stapler. Nah kan banyak ya kayak kalau misalnya pedagang atau penjual tuh stapler uang, padahal itu juga nanti akan merusak dari esensi dari uang rupiah itu sendiri. Itu sih yang pengen kita dan Randy untuk sebarkan kepada masyarakat supaya uang rupiah kita sama-sama terjaga dan kita pun semakin bangga untuk menggunakan uang rupiah tersebut.
0: Iya benar banget. Berarti dari 5J tadi ya. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian yang lain ada nggak nih di luar dari 5J tadi?
1: Oke, dari di luar dari 5 aja tadi ya, Kak ya. Tadi Kak Amel udah banyak banget ya awal pembuatan uang rupiah gitu ya, sampai 5 aja. Nah, Randy pengen mention teman-teman di rumah, kadang-kadang sering ketipu ya dengan duit palsu, dengan duit mainan yang bener. Di depannya itu ada gambar Barbie lah, ada gambar Power Ranger gitu ya. Iya. Okay. Nah, itu harus teman-teman kenali dulu dengan metode 3D. 3D itu sebenarnya apa sih gitu? Kadang-kadang orang mengira 3D ini apa sih gitu ya. Nah, jadi 3D ini kita dilihat dulu, dulu uang rupiahnya. Kita harus mengenal ini komponennya apa-apa aja. Ada logo NKRI-nya kah? Kemudian apakah ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya kah? Kemudian apakah ada pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya kah? Kemudian kita lihat lagi apakah komponen itu lengkap atau tidak? Karena biasanya duit palsu itu nggak lengkap komponen-komponennya. Nah, kemudian yang kedua, tadi dilihat udah, kemudian diraba. Kita lihat, kita raba gitu ya. Kita raba, jadi di uang rupiah kita itu ada benang khusus yang udah dirancang untuk teman-teman tunanetra. Jadi ketika teman-teman itu udah rusak benang di uang rupiahnya, jadi dia nggak bisa lagi nih untuk meraba ya, untuk meraba berapa jumlah nominal yang ada pada uang tersebut gitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga yaitu di terawang. Nah, kita terawang, kita arahkan ke arah cahaya gitu ya, yang ada lampunya atau apa gitu, yang intinya mengeluarkan cahaya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ada bias warna juga di situ, dan nanti ada watermarknya juga ya Kak ya.
0: Yang muncul ya?
1: Iya, yang muncul. Jadi ketika teman-teman itu agak ragu nih dengan duit rupiah ini asli atau palsu gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk melakukan metode 3D ini dan tidak mengalami kasus penipuan-penipuan yang beredar seperti itu sih Kak ya.
0: Oke, tadi ada 5J dan ada 3D ya.
2: Betul.
0: Oke, 5J tadi adalah
2: jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan distempler.
0: Oke, dan tadi 3D ada dilihat,
2: diraba, dan diterawang.
0: Oke, itu untuk tips agar melihat uang kita asli atau palsu gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi kan sejauh ini kayak sekarang kita kan seringnya lebih pakai kris ya.
1: Iya.
0: Lebih akrabnya pakai kris uang non tunai, tapi ketika kita mendapatkan uang tunai nih, kalau kita udah terlanjur mendapatkan kayak kembalian duit tunai gitu ya, tapi kita mau duga nih, wah ini kayaknya palsu deh, udah kita udah melihat gitu kan, terus udah meraba juga dan udah kayak diterawang gitu, dan kayak kita curiga nih, ini duit aku kayaknya palsu nih gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan sama duit tadi? Misalnya nominalnya 50 ribu nih ya, kan sayang banget tuh, gede tuh ya, bisa dapetin minuman juga gitu ya. Nah, ini boleh gak sih di kita, walaupun nanti ketika kita kasih ke penjualnya ya diam-diam aja, itu gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan dengan duit itu? Langsung studi kasus ya.
2: Okay.
0: Kalau dari Randy gimana nih? Randy dulu ya.
1: Oke, okay, kalau dari Randy, misalkan nih kita dapat uang rupiah yang udah palsu gitu ya. Kemudian kita udah megang nih duitnya, nggak bisa diapa-apain lagi.
0: Benar.
1: Nah, kalau dari Randy, sebenarnya itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya.
0: Okay.
1: Iya, karena kalau kita belanjain kemanapun, itu juga nggak akan berlaku. Tapi kalau misalkan nih kita belanja gitu ya di kaki lima, kadang-kadang kan mereka nggak paham ya gimana untuk cara melihat uang tersebut, makanya diadain metode 3D tersebut. Jadi sebelum kita menerima uang ataupun menerima uang rupiah, kita itu harus betul-betul menerapkan 3D tadi Kak, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita udah dapat nih uang yang udah robek, yang udah mungkin diremas gitu ya, udah rusak gitu, nah itu bisa kita tukarkan ke Bank Indonesia.
0: Karena syaratnya harus asli ya?
1: Iya, harus asli dulu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat nih uang palsu, gimana lagi coba?
0: Iya bener, itu gimana tuh?
1: Karena nggak bisa lagi untuk digunain. Ya betul kan Kak Amel? Iya, karena nggak bisa lagi. Makanya diadain metode 3D. Dilihat, diraba, dan juga diterawang.
0: Itu sebelum kita ambil tuh duitnya?
1: Iya, jadi sebelum kita ambil uang itu ketika kita habis belanja nih gitu. Atau mungkin habis traveling, kemudian dikasih kembalian. Ya kita lakuin metode 3D tadi. Kalau enggak, lah tamatlah sudah kita akan berbelanja ataupun menyimpan uang palsu tadi. Karena nggak bisa dibelanjain juga kan Kak ya?
0: Oke, berarti syaratnya kita tidak menerima dulu ya uang
1: iya,
0: tadi.
1: Jangan menerima dulu. Kita langsung implementasi 3D tadi. Dilihat, diraba, dan juga diterawang. Tapi Kak, kalau misalkan nih uangnya itu rusak, uangnya itu udah nggak layak lagi ya, udah nggak layak edar, seperti apa kayak seperdua atau sepertiga dari uang itu udah rusak, udah nggak layak untuk digunain gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan dari satu lembar uang rupiah itu, misalkan di bagian ujungnya itu ada yang robek, ada yang mungkin warna kuning gitu. Nah itu bisa kita tukarkan ke Bank Indonesia, betul kan Kak ya?
2: Betul.
0: Iya. Oke. Okay. Ya walaupun ada sedikit goresan ataupun kayak robek gitu ya. Oke, okay, syaratnya itu tadi harus asli.
2: Iya, harus
0: kalau palsu itu udah nggak ada, hangus.
1: Hangus.
0: Oke, okay, wah berarti walaupun 100.000, 50.000 nih, kalau itu palsu ya udah gitu ya.
1: Iya.
0: Hangus, nggak ada harapan lagi tuh ya duitnya.
1: Iya.
0: Oh, sedih banget.
1: Sedih banget.
0: Tapi sekarang kan emang di era pembayaran digital gitu kan, apakah resiko uang palsu ini juga makin berkurang atau malah justru muncul tantangan-tantangan lain nih dengan rupiah tadi? Nah kalau dari Amel gimana nih Mel?
2: Nah, untuk uang palsu ya Kak, sebenarnya untuk kewenangan menyatakan uang tersebut adalah uang palsu sesungguhnya adalah kewenangan dari Bank Indonesia.
0: Baik.
2: Nah, jadi kalau kita masyarakat biasa itu nggak bisa langsung kayak udah guys ini kayaknya uang palsu, uang palsu kayak kita langsung menyatakan gitu ya. Tapi langsung ngejudge gitu. Padahal itu kewenangan dari Bank Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya terdapat permasalahan, aduh kayaknya nih uang palsu nih. Mungkin kita bisa melaporkan kepada Bank Indonesia terdekat gitu, biar mereka untuk mengusut masalah tadi sebenarnya uang palsu ini peredarannya dari mana. Jangan sampai misalnya kita nemuin di pasar, rupanya di pasar itu ternyata pada pakai uang palsu gitu kan, harus perlu diusut gitu ya Kak. Misalnya satu uang palsu nggak mungkin satu, pasti ada anak-anak uang palsu yang lain yang mungkin beredar tanpa kita ketahui gitu. Perlu adanya pelaporan kepada Bank Indonesia tadi.
0: Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah laporin dulu.
2: Laporin dulu ke Bank Indonesia.
0: Kemarin saya dapetin duit ini di sini gitu ya. Nanti baru diusut tuh.
2: Baru diusut.
0: Oke, tapi ya wallahualam dengan duit kita ya.
2: Wallahualam dengan duit kita gitu.
0: Walaupun berapapun duitnya itu duit palsu gitu ya. Nggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya nih ada satu kasus gitu kan, ada rumah yang kebakaran gitu, dan itu duitnya ada banyak uang gitu di salah satu kotak gitu, dan itu nggak bisa terselamatkan nih uangnya, ini bagaimana? Tapi kayak cuman beberapa gitu, satu gepok nih misalnya, terus hilang gitu setengahnya ikut kebakar. Nah ini gimana? Apakah bisa ditukarkan juga atau gimana?
2: Kalau misalnya uang itu Kak, syarat dia bisa ditukarkan itu harus ada 2/3 dari bagian uang tersebut. Jadi kalau misalnya udah setengah hilang, kebakar, itu gak akan bisa Kak digantiin. Tapi kalau masih 2/3 misalnya robek atau kemudian diselotip atau terbakar tadi, tapi masih 2/3 bagiannya, itu kita bisa langsung tukarkan ke Bank Indonesia. Nah syaratnya itu yang pertama kita daftar dulu di website Pintar BI. Nah di sana kita

0: Ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk di beberapa daerah itu ada namanya duta kris, kemudian duta peka, peduli, kenali, adukan. Nah, cuman kalau di Provinsi Riau sendiri itu cuman ada duta guru, kemudian ada duta muda CBP Rupiah. Makanya karena kita juga sebagai dutanya Bank Indonesia, kita juga turut memberikan edukasi nih Kak terkait kris, terkait PK kepada teman-teman yang ada di sana ataupun teman-teman yang mungkin enggak tersentuh dengan teknologi atau mungkin di beberapa tempat yang mereka belum paham banget nih terkait bagaimana menjaga rupiah, bagaimana mencintai, bangga, dan paham rupiah itu sendiri. Oleh karena itu, ya kita sebagai duta muda terus memberikan langkah-langkah yang betulan bisa dipahami oleh generasi muda, karena generasi muda ini kayak apa ya kak ya, kadang-kadang mereka acuh tak acuh, kadang-kadang mereka juga paham dengan bagaimana cara mereka mengolah uang, tapi ada satu sisi itu enggak juga gitu. Jadi itulah peran
1: mudian
0: duta
1: ya.
0: Muda. Iya, betul banget. Mudi-mudian okay. Gitu kan.
1: Oke, okay, berarti itu perannya juga ya. Secara enggak langsung juga mengedukasi terhadap uang yang non tunai tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari Amel dan juga Randy, menurut kalian nih, ini baru menjabat ya?
0: Iya.
2: Iya.
1: Oh, baru bulan kemarin ya ini ya.
2: Baru bulan ini sih.
1: Oh, baru bulan ini.
2: 3 Juli kemarin. Ya?
1: 3 Juli ya, oke. Oh iya, masih bulan Juli ya sekarang ya. Tapi kalau menurut kalian, selama sebulan ini ya, observasi gitu terhadap Gen Z yang ada di Riau ataupun di Pekanbaru khususnya, ini kondisi dari literasi keuangan Gen Z saat ini tuh gimana sih?
2: Kalau dari Amel ya kak ya, sesuai pengamatan, kemudian Amel juga aktif untuk menyebarkan kuis-kuis nih, mungkin yang belum tahu apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Sebenarnya kalau dari Gen Z itu sebenarnya udah melek sebenarnya finansial. Gimana sih ngatur finansial, pendapatan kita. Kadang kita juga mahasiswa juga freelance gitu ya. Jadi kayak berarti Gen Z udah paham nih bahwa uang dari orang tua tuh gak cukup gitu. Okay. Kalau misalnya kita harus mengandalkan uang orang tua, jadi kita harus cari pendapatan sendiri. Dan gimana kita ngelola uang itu supaya pendapatan di awal bertahan gitu sampai akhir bulan gitu. Nah sebenarnya tuh Gen Z udah paham sebenarnya gimana sih finansial yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Namun balik lagi untuk impulsifnya seorang Gen Z itu masih sangat tinggi ya. Gimana? Dikit-dikit self reward, dikit-dikit abis dapat pemasukan langsung kita kayak belanjain gitu. Itu sih mungkin yang menjadi concern generasi muda yang harus dibatasi gitu ya kan. Supaya nanti apalagi kalau misalnya kita suka beli barang-barang impor. Nah, itu sebenarnya yang bikin rupiah tadi tuh kondisinya melemah gitu. Jadi untuk menaikkan dan menguatkan nilai rupiah kita tadi, kita harus lebih sering belanja lokal gitu supaya nilai tukar rupiah tadi itu lebih tinggi gitu. Kalau misalnya kita sering untuk belanja impor itu sama aja kayak kita kan menukar nilai rupiah kita dengan nilai tukar dari uang uang di mata negara lain. Itu yang bikin semakin turun lah nilai dari rupiah tadi begitu kak.
1: Gitu. Berarti apa yang dilakukan Gen Z ini juga ada yang mendukung dari proses cinta rupiah tadi. Ada juga yang kayak malah ngebuat nilai tukar rupiah nih menurun gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Dan kalau di lingkungannya Randy gimana nih?
0: Oke, okay, kalau di lingkungannya Randy sebenarnya hampir sama kan ya kak ya, karena kita juga mahasiswa.
1: Mungkin cowok dan cewek beda kali ya. Apakah cuman, spend duet? Duetnya sama duet lagi.
0: Cuman kalau di kampungnya Randy itu masih awam gitu ya kayak terkait cinta bangga paham rupiah ini. Makanya untuk program cinta bangga paham rupiah ini harus digencar-gencarkan lagi. Karena kalau di lingkungan mahasiswa mereka tuh udah paham nih terkait bagaimana cara mereka untuk menggunakan duit rupiah itu secara bijak gitu ya. Bagaimana cara mereka mengatur uang awal bulan sampai akhir bulan gitu ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat kasusnya itu beda lagi. Kadang-kadang mereka kehujanan, kemudian duitnya keikut masuk ke dalam mesin cuci, hancur, lebur gitu ya. Atau di pasar, kemudian nanti duit rupiahnya di stapler gitu. Nah itu masih banyak kak, di kampung Randy itu masih banyak. Dan kemarin Randy juga ikut kris jelajah kuliner Indonesia Riau tahun 2026. Kemarin itu Randy masih banyak melihat duit rupiah itu nggak dijaga dengan baik. Mereka menggunakan duit rupiah ya masih acuh tak acuh, karena kan masih belum ada pengetahuan terkait cinta bangga paham rupiah. Nah disitulah peran kita memberikan edukasi kepada mereka. Dan dengan diberikannya edukasi, kemudian kami tukarkan juga duit rupiah yang udah nggak layak edar tadi, sehingga kami harap tidak ada lagi yang tidak paham terkait CBP rupiah atau

0: Mencinta bangga paham rupiah seperti itu.
1: Tugasnya Randy dua ya. Ada di kampungnya satu. Ini lingkungan pertemanannya selagi. Oke, tapi tadi ada dimension juga dari Amel gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan sebagai anak muda itu masih banyak banget yang spend duitnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan gitu. Yeah. Malah lebih banyak keinginan ya yang mereka lakukan. Nah ini gimana sih bagi anak muda ini untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan tadi gitu. Sebagai anak muda kayaknya dikit-dikit ada tren baru. Aduh pengen deh ikut, FOMO banget nih ya kayaknya. Ada kafe baru nih di sini.
2: Setuju lagi.
1: Nah ini gimana nih? Kalau dari Amel dulu deh.
2: Kalau dari Amel, untuk bagaimana sih kita mengelola pengeluaran dan juga pemasukan kita supaya seimbang dan tidak impulsif tadi. Sebenarnya balik lagi pertama kali ketika kita mendapatkan uang misalnya dari orang tua atau misalnya dari gaji, freelance gitu. Kita tentuin dulu nih prioritas kita apa gitu. Okay. Satu bulan ini apa yang perlu kita bayarkan, misalnya UKT atau misalnya keperluan kuliah. Nah, itu jangan sampai di akhir baru dibeli gitu. Nanti udah gak ada uang ya gitu. Jadi di awal itu harus disisihkan. Okay. Misalnya kebutuhan kita 50%, kemudian hal-hal yang krusial rasanya, kemudian 30% barulah nanti kita balikkan keinginan kita misalnya. Tapi juga yang jangan terlalu sering gitu ya teman-teman ya, kayak misalnya sebulan itu sekali boleh lah self reward, tapi kayak setiap minggu ada tren kafe baru langsung pergi itu bahaya juga untuk kantong gitu. Dan nanti disisain lagi 20% untuk tabungan kita. Kita jangan sampai gak punya tabungan, gak punya uang darurat, dan itu berbahaya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan saldo kosong itu agak-agak riskan gitu ya kak ya. Jadi itulah 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk dana darurat.
1: Oke, gitu. Skemanya udah ada, tinggal dicontoh aja ya teman Pro 2. Kalau dari Randy ada kak tips lainnya?
0: Oke, sebenarnya kita cukup membedakan dua kata tadi ya, yaitu keinginan dan juga kebutuhan. Mana yang betul-betul kita butuh dan mana yang hanya cuma kita ingin gitu. Karena ketika kita sudah bisa membedakan dua hal ini, maka kita juga turut untuk melakukan cinta bangga paham rupiah dan juga menjaga finansial kita masing-masing. Yang dimana ketika kita udah bisa nih membedakan keinginan, contohnya keinginan kita, misalkan kita habis ujian dapat nilai 100, kemudian keinginan kita pengen nih self reward is okay. Oke gitu ya, tapi jangan sampai kebablasan gitu ya. Kemudian tadi keinginan, kemudian kebutuhan. Kebutuhan itu misalkan seperti yang Kak Amel bilang tadi, kalau misalkan kebutuhan itu yang harus kita wajib ataupun harus kita tunaikan gitu ya. Contohnya kebutuhan kita makan, minum, pagi, siang, malam, itu jangan ditunda dulu teman-teman. Tapi kalau keinginan itu masih bisa ditunda, kalau kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Contohnya seperti kita tadi udah makan pagi, siang, malam, kemudian bayar kos, itu juga kebutuhan ya. Kalau enggak kita tinggal di mana gitu ya. Syukur-syukur ada rumah di Pekanbaru gitu. Kalau enggak gimana coba. Jadi intinya teman-teman, kita tuh udah bisa untuk membedakan keinginan dan juga kebutuhan, itu sudah bisa untuk menjaga finansial kita agar sehat-sehat gitu.
1: Oke, berarti tadi ya caranya cukup mudah banget. Mana yang self reward tadi di kesampingan dulu. Betul. Mana yang benar-benar butuh.
0: Iya.
1: Kayak membedakan antara kebutuhan pokok dan tersier lah ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jangan-jangan ikutin kafe-kafe yang itu. Tapi aduh, boleh sih. Boleh itu kan sih. Menggerakkan UMKM ya.
0: Iya.
1: Boleh, ya. Boleh sih.
2: Sekali boleh lah ya.
1: Sekali lah ya. Masih boleh lah.
0: Boleh menggerakkan UMKM tapi juga memikirkan finansial sendiri juga ya.
1: Tapi nih kadang ada yang ini alasannya gitu kan. Enggak, aku suka jajan ya karena pengen menggerakkan ekonomi. Padahal tiap hari jajan terus tuh kayaknya.
0: Betul-betul.
1: Enggak sih. Tapi tadi kan kita udah bahas tentang penipuan uang palsu, kemudian juga kayak yang transaksi keuangan juga gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan ada banyak banget tuh kasus-kasus penipuan yang ada. Mulai dari mungkin orang tua kita di kampung, ada telepon nih yang langsung minta transfer dan segala macamnya dengan kayak transaksi dari rekening kita dan sebagainya. Itu gimana tuh kalau untuk mengedukasi dari orang-orang tua ataupun juga orang yang mungkin belum melek terhadap teknologi tadi. Kalau kalian gimana nih?
0: Nah, kalau mungkin dari Randy dan juga Bank Indonesia sendiri, betul, itu ada program yang namanya PEKA, Kak. Peduli,
1: oh, PEKA.
0: Kenali, dan juga adukan. Mungkin kadang-kadang orang tua itu dia memang gak tersentuh dengan teknologi. Ada yang tersentuh, tapi kadang-kadang kurang paham. Makanya peran kita sebagai duta guru, duta muda, untuk memberikan edukasi kepada generasi muda, kalau bisa kita juga akan merangkap nih, Kak, kepada generasi milenial dan lain sebagainya. Sehingga nanti mereka paham terhadap PEKA ini. Nah, PEKA ini sebenarnya apa sih? Ya, dari namanya aja itu udah ke-mention ya, kayak PEKA. PEKA itu, kita harus melek lagi terhadap bagaimana cara kita itu terhadap duit rupiah, baik itu non tunai apa ataupun tunai gitu. Nah, PEKA, peduli, kita itu harus paham betul bagaimana cara transaksi yang benar, yang betul, sehingga kita tidak menerima kode OTP yang asal-asalan gitu ya, Kak ya. Sehingga nantinya kita ketika masuk kode OTP, kita udah tahu nih, kita peduli kalau kode ini tuh nggak betul. Kemudian yang kedua, kita kenali. Nah, ketika kita udah kenali nih, Kak, ternyata ini kode ya salah nih gitu ya. Kita udah paham kalau kodenya itu nggak dari penyelenggara yang bersangkutan. Misalkan tiba-tiba ditelepon nih, halo, selamat siang, kami dari Bank Indonesia atau mungkin dari OJK dan lain sebagainya gitu ya, akan memberikan Anda hadiah. Kemudian nanti Anda cukup mengirimkan kode OTP yang kami berikan atau mungkin KTP dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus pahami betul dulu. Kita tanyakan kepada penyelenggaranya sehingga nanti itu bisa kita deteksi sih apakah ini betul atau tidak untuk pengklaiman hadiahnya. Kemudian tadi udah peduli, kenali, adukan. Kalau misalkan ini tuh salah gitu ya, ataupun ada terendus penipuan, kita bisa langsung laporkan. Kalau misalkan kepada OJK, itu ada layanan itu 157.
1: Oke, okay, 157. Diingat ya nomor 2 ya. Diingat
0: banget. Nah, kalau untuk Bank Indonesia sendiri, itu ada namanya layanan BI Bicara. BI Bicara ini nanti teman-teman bisa akses, kalau nggak salah itu 131 satu ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Iya, 131. Okay. Jadi kalau misalkan aku mengalami penipuan nih gitu ya, bisa langsung laporkan. Tapi jangan langsung laporkan kepada Bank Indonesia atau mungkin kepada OJK-nya. Nah, kita harus laporkan dulu kepada pihak penyelenggaranya sehingga nanti jelas apakah ini betul atau tidak. Kalau misalkan tidak ada penanganan dan lain sebagainya, baru kita laporkan kepada OJK atau mungkin kepada Bank Indonesia, seperti itu.
1: Oke, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih, Randy. Tentang tadi ya, ternyata emang ada juga nih, selain tadi istilah-istilah yang ada dari yang sudah disebutkan, ada juga dari istilah PEKA tadi ya. Oke, sudah jam 16:58 waktu Indonesia Barat.
2: Gak terasa ya.
1: Butuh lagi nih kayaknya, satu program lagi. Tapi mungkin boleh deh buat Amel dan juga Randy, ini kan baru aja dilantik 3 Juli ya 2026, masih ada setahun lagi nih untuk bekerja nanti ya, menjadi duta ini gitu ya. Tapi target kalian nih setelah menjadi duta muda JPP Rupiah ini apa sih yang akan diharapkan ataupun diraih nantinya?
2: Baik, dari Amel dulu deh. Amel dulu ya. Nah, untuk harapan terkait kedepannya seperti apa sih duta muda JPP Rupiah ini? Tentu dari lingkungan terdekat dulu ya, Kak. Gimana keluarga kita, teman-teman kita, dan juga teman-teman di sosial media ya, tentunya ya. Jadi karena teman-teman di sosial media yang sering biasa kita lebih pantau, mungkin kita tahu nih, okay, teman-teman kayaknya udah mulai ngerti nih cinta bangga paham rupiah gitu kan. Okay. Karena kami juga berusaha untuk lebih aktif di media sosial, karena kan juga Gen Z itu lebih dekat dengan sosial media, lebih sering setiap hari tuh scrolling Instagram atau TikTok. Jadi kami berusaha untuk hadir di sana untuk bagaimana bukan mengedukasi saja, tapi kita berbagi. Karena sesama Gen Z biasanya lebih suka untuk sharing dan tidak menggurui gitu ya, Kak. Karena kami juga masih belajar terkait cinta bangga dan paham rupiah tadi. Dan juga kami pengen untuk menjadi perpanjangan dari Bank Indonesia untuk turun ke masyarakat, berbagi terkait cinta, bangga, dan paham rupiah ini supaya bukan hanya menjadi tagline saja, tapi menjadi simbol yang sama-sama kita perjuangkan untuk semakin cinta, bangga, dan paham rupiah.
1: Oke. Dan kalau dari Randy?
0: Oke, mungkin kalau dari Randy, harapannya untuk generasi muda, untuk lingkungan gitu ya. Semoga setiap apapun edukasi yang kita berikan itu bisa masuk gitu ya. Karena kadang-kadang masih banyak orang-orang yang ketika kita datang, ini sebenarnya tantangan sih Kak, ketika kita datang mereka masih nggak welcome. Jadi di situ tantangan kita, bagaimana cara kita untuk welcome gitu ya kepada mereka, bagaimana cara kita merayu, bagaimana cara kita memberikan edukasi gitu Kak. Nah, harapannya ketika kita udah memberikan edukasi tadi, mereka paham, mereka hayati. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kaki.
1: Waduh, baik.
0: So, jangan lupa untuk menerapkan cinta, bangga, paham, rupiah.
1: Rupiah, oke, keren banget kalian berdua.
2: Thank you, Kak.
1: Terima kasih banyak, Amel dan juga Randy untuk penjelasannya tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak beredar gitu ya. Ataupun juga yang dari teman-teman Gen Z di luar sana yang juga mungkin banyak nanya juga, kayak pengen tahu. Tapi kayaknya kita sudah harus cukup dulu nih, sudah jam 5
2: sehari
1: ini, gak terasa banget. Semoga nanti di nasional juga sukses ya.
2: Amin.
1: Semangat ke nasionalnya, ntar bisa sharing lagi sama cerita-cerita yang lainnya pastinya. Dan juga semoga semakin banyak generasi muda yang bukan cuma pintar cari duit gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga bisa memahami arti dari nilai rupiah tadi, dan juga bisa bangga dan lebih cinta lagi terhadap rupiah dan bertanggung jawab pastinya. Oke, okay. Thank you banget sekali lagi Randy dan juga Amel, dan juga teman Pro 2 yang udah stay tune dari jam 4 sore tadi. So, kita cukupkan dulu untuk sore ceria kali ini. Next day kita bakal lanjut lagi di sore ceria, tapi nanti kita bakal lanjut di Ngobras dari jam 5 sampai dengan jam 6. So, bye-bye.

Tebang Rodi WS, sudah pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik pastinya ya. Bakal kita bahas satu topik yang seru banget. So buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin kita di Prodo Pekanbaru, ataupun juga lagi ya santai-santai aja ya sore hari ini, pastikan kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tumam Rodua, sore hari ini buat nemenin kamu yang lagi jalan di mobil. Jalan di mobil gimana ceritanya ya? Lagi jalan pakai mobil gitu loh maksudnya. Ataupun juga yang lagi OTW dari kota lain menuju Pekanbaru atau ya cuman sekedar keliling Pekanbaru aja ya. Tifa bakal nemenin kamu pastinya di Ngobras kali ini. Nah, kayaknya topik yang satu ini lumayan deep banget. Ya, ini kita bakal ngobrolin soal paradoks utopia. Nah lo, apa itu Tifa? Nah ternyata nih, dari laman Kompasiana teman Pro 2, ternyata paradoks utopia ini juga menjadi salah satu hal yang mungkin jarang kepikiran gitu ya. Dan ini tuh ternyata emang kalau adalah yang juga menjadi salah satu hal gitu ya, kalau dunia yang udah benar-benar sempurna akan menimbulkan sebuah pertanyaan lagi gitu, apakah akan membuat manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oh wow. Dan pastinya juga ngobrol tentang sebuah konsep paradoks utopia, sebuah dunia yang dianggap sempurna tapi ternyata nih ya banyak banget filsuf dan juga pemikir justru mempertanyakan apakah iya kesempurnaan ini memang benar-benar membawa kebahagiaan teman Pro 2. Dan kalau dulu mungkin besok pagi bangun semua masalah dunia tuh langsung hilang gitu ya, nggak ada perang, nggak ada penyakit, nggak ada kemiskinan. Jadi orang tuh hidup berkecukupan gitu. Dan mau apapun tinggal ngomong aja terus langsung jadi. Ya kedengeran sangat sempurna gitu. Tapi nanti bakal ada apa lagi ya kalau udah terlalu perfect dan udah terlalu sempurna itu. Tapi sebelum kita bahas, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Mika dengan Modern Times.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Yes, teman produser, lanjut lagi kita ngobrolin soal tadi kita ngobrol tentang paradoks utopia ya. Dimana ternyata utopia ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas More lewat bukunya yang terbit di tahun 1516. Wah, gimana tuh ya? Abad ke-15 loh, sampai sekarang masih ada kata-kata utopia tuh maknanya apa gitu. Ya secara sederhana sih, utopia tuh ternyata gambaran tentang masyarakat yang sempurna. Gak ada kemiskinan, gak ada konflik, gak ada kejahatan, semuanya damai. Ya kalau dibandingin sama manusia ribuan tahun lalu, mungkin kehidupan kita sekarang kayak udah kerasa utopia ya bagi mereka. Udah bisa naik pesawat, yang mereka tuh kayak mikir bisa gak ya manusia terbang ya pakai pesawat gitu kan. Terus bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, berbagai penyakit yang mematikan udah ada vaksinnya. Makanan pun sesimpel bisa kita pesen order, bisa langsung nyampe ya di depan mata kita gitu teman produser. Dan cuman sekedar melihat informasi lewat internet itu juga udah banyak ya. Atau kamu tinggal ngidupin radio aja udah dapat informasi nih dari Pro2 Pekanbaru. Okay. Dan ternyata faktanya teman Pro2, walaupun udah sesempurna itu, masih ada yang namanya perang, masih ada diskriminasi, masih ada juga ketimpangan ekonomi, kesenjangan yang ada di dunia era modern ya teman Pro2. Dan masih ada juga orang yang ngerasa kesepian walaupun hidup di era paling modern sekarang. Artinya emang kemajuan teknologi yang kita rasakan ini tuh belum otomatis ngebuat manusia mencapai kebahagiaan yang sempurna. Terus muncul lagi nih sebuah pertanyaan baru, gimana kalau suatu hari nanti semua masalah itu benar-benar selesai? Nah, itu yang dinamakan dengan paradoks utopia. Nah, kita bakal lanjutin lagi tentang paradoks utopia ini. So, stay tune di sini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2, coba deh kita main imajinasi dikit deh ya. Kalau nih ya, kalau atau bayangin nih, teknologi udah secanggih itu. Ya kayak kita tuh cuman ngetik satu prompt AI, itu tuh bisa ngerjain hampir semua pekerjaan atau juga beberapa penyakit udah bisa disembuhkan. Mau belajar apapun ada gitu. Bahkan ya kayak cuma sekedar ngedownload aja gitu ya. Atau mungkin manusia malah bisa ngatur banyak hal gitu ya yang sekarang masih dianggap mustahil. Kayak kita bisa bepergian misalnya dengan waktu yang secepat kilat. Ya awalnya pasti kelihatan kayak, wih enak banget, keren banget gitu ya. Gak perlu ribet, gak perlu antre, gak perlu capek-capek ya. Semua ada di dunia ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, sebenarnya yang bikin kita semangat bangun pagi itu apa ya? Kayak kalau udah tahu semuanya hidup bakal enak gitu, apakah momen-momen kita merasakan perjuangan kayak momen wisuda itu tuh masih kerasa spesial kah? Atau ketika kalau semua orang udah langsung sukses tanpa pernah gagal, tanpa pernah dibully dulu, apakah kita berhasil gitu? Ketika kita berhasil, apa kita masih punya arti? Atau kalau semuanya bisa dibuat sama AI, makanan pun bisa langsung datang ke depan mata kita tanpa kita harus ke teras untuk ngambil lewat Gojek gitu ya. Apakah masih punya alasan untuk bekerja dan berkarya? Tapi ya mungkin kita balik lagi ya, sebagai Gen Z yang udah bosan banget dengan berbagai macam teknologi yang udah serba kilat itu, mungkin sesuatu yang berharga bukan cuma hasil akhirnya ya, tapi kayak perjalanan menuju ke sana, prosesnya itu yang emang bernilai. Ya kalau kita pernah ngerasain yang namanya kesulitan, kita pernah gagal, pernah mencoba bangkit lagi gitu ya, akhirnya keberhasilan itulah yang ngebuat kita merasa lebih puas. Makanya nih, yang tadi kita di awal ada namanya paradoks utopia itu muncul. Dimana pengertiannya adalah dunia yang kelihatannya sempurna belum tentu ngebuat manusianya ngerasa lebih bahagia. Iya, definisi bahagia kan ya tidak segeblang itu ya. Semuanya kompleks gitu teman produk. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kalau suatu hari nanti teknologi bisa memenuhi semua keinginan kamu dalam hitungan detik, apakah ini semuanya akan lebih mudah dan bahagia? Atau malah justru bakal ngerasa lebih membosankan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Besok kita pergi makan kemana? Kemana aja boleh ya, asal bawa duit nih teman Pradua. Oke deh, bareng Nadia kembali hadir menemani kamu. Terima kasih Tifa. Oh tidak. Nanti dikasih es coklat deh. Dia minta maca, kita kasih es coklat. Ya ada teman Pradua di Pradua Unik ya. Nanti temani kamu seperti biasa dengan informasi unik nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Tom Radio di informasi unik ini kali ini Nadia mau memperlihatkan sisi unik untuk teman Pradu yang suka banget pelihara kucing nih. Jadi ternyata teman Pradu, kucing ini bisa kenali nama dan wajah temannya. Jadi mereka tuh sesamanya sepertinya punya nama sendiri. Karena ilmuwan sudah menemukan fakta unik terkait kucing, dan mereka ternyata bisa mengenali nama dan wajah kucing lain yang tinggal bersamanya. Misal kamu kasih nama satu, kalau Risa tuh namanya Bono kucingnya. Terus dia kenal nih sama si Tami mungkin ya, kucing tetangga juga nih teman Pradu, atau kucing yang di sekitar rumahnya. Nah, jadi para peneliti dari University of Kyoto dan beberapa ilmuwan lainnya membuat sebuah pengamatan bagaimana reaksi kucing ketika mendengar nama teman serumahnya dipanggil. Dan hasil risetnya sendiri teman Pradu diterbitkan di jurnal Scientific Reports. Katanya sih apa yang mereka temukan itu sangat mencengangkan. Menurut Saho Takagi, rekan penulis studi di Azabu University, dan katanya dia ingin sekali orang tahu kebenarannya bahwa kucing itu seperti tidak mendengarkan percakapan orang, tapi pada kenyataannya mereka mendengarkan, ya teman Pradu. Dan studi ini juga menyelidiki reaksi umum yang sering ditunjukkan oleh manusia dan hewan ketika ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, menatap objek lebih lama karena terkejut, atau juga bengong, atau dalam waktu beberapa detik, itu juga mereka lakukan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
6: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
5: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
6: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

kucing walaupun diem-diem nih, ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya kamu punya kucing 3 di rumah, kamu panggil satu misalnya kayak Tami tadi, kamu panggil gitu ya. Nah, si mungkin si Kuning atau siapa ya, si Mujair itu pasti kayak ngelihat gitu sama temennya. Barangkali itu adalah komunikasi secara ini ya, diam-diam gitu ya. Mungkin, oh itu dipanggil gitu. Karena kalau kata tim peneliti sih, katanya mereka tuh tahu nama temen serumahnya gitu. Terus juga tim peneliti menguji perilaku 48 kucing yang hidup berkelompok. Dari kelompok ini juga 19 kucing yang tinggal di perumahan, dan ada beberapa yang tinggal di kafe kucing. Jadi uji cobanya sendiri, pertama-tama seekor kucing tuh bernama Papi itu disuruh mendengarkan salah satu nama teman sekamarnya dipanggil. Nah, para peneliti lalu memperlihatkan foto kucing si pemilik yang namanya tadi dipanggil. Terus mereka juga memperlihatkan foto kucing asing yang dikenali oleh si Papi. Nah, hasilnya kucing yang tinggal di rumah menatap monitor lebih lama ketika nama kucing itu yang disebutkan di dalam foto tidak cocok. Sementara kucing yang tinggal di kafe tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok saat nama foto yang ditampilkan tidak sinkron, itu nomor 2. Jadi peneliti berpendapat mungkin penyebabnya karena kucing kafe jarang dipanggil dengan nama masing-masing, berbeda dengan kucing rumahan ya, yang jelas-jelas memang mereka diabsenin satu-satu. Jadi Takagi juga mengatakan temuan ini bisa membantu para peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dari kognisi linguistik dari si kucing ini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
2: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
1: Loh, kenapa begitu?
2: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
3: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. Capek kan keliling-keliling tadi?
2: Nah, iya bener itu, Mas.
1: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
2: Eh, astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Yaudah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
4: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
5: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
6: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
7: Astagfirullahaladzim, utangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya ditangkap?
6: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh, yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
7: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda

sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program spesial kita, ada Music Live Chat ya. Nanti kembali hadir Tifa, kamu namanya kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini, dan kita ketemu lagi besok di waktu yang sama nih teman Pradua, dari pukul 11 bareng Nadia ya. Oke, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Check. Ini dia Music Live Check. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua, maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: ya? Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini ya iya ya i. Ya i kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: ya.
1: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
0: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
1: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
0: Salah satunya ya.
1: Terus?
0: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
1: Kakak lo cowok berarti?
0: Cowok.
1: Oke.
0: Green Day, terus Cranberries juga.
1: Oke. Terus, terus?
0: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku Indonesia sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
1: Aja ya?
0: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
1: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
0: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
1: Gak apa-apa ceritain aja.
0: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
1: Oke.
0: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku
1: siapa
0: coba.
1: Temennya namanya?
0: Ada deh teman aku.
1: Oh gitu. Teman lama?
0: Teman lama.
1: Oh berarti
0: temen...
1: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
0: Iya memang saat itu.
1: Udah ngincer?
0: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu
1: okay.
0: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis sih satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
1: Bikin lagu sendiri
0: bikin
1: berarti?
0: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
1: Oke.
0: Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitulah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
1: itu
0: lah.
1: Itu genrenya apa?
0: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
1: Teman-teman
0: kan,
1: aja lah ya.
0: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
1: di, ini udah di lagu sendiri nih. Udah
0: lagu
1: mulai
0: sendiri,
1: rame.
0: Tapi okay. Ya rame dalam standar aku yeah, ya yeah, yeah. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya, ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
1: Oke.
0: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
1: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak?
0: Iya oh. Boleh juga dicoba.
1: Terus. terus.
0: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
1: Teman-teman sendiri aja.
0: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
1: Oke, berarti tadi sama filosofi gitar ya?
0: Filosofi gitar.
1: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
0: Belakangan udah mulai jarang sih Kak, tapi setahun ke belakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
1: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
0: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
1: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
0: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya?
1: Wow,
0: gitu kak,
1: luar seru biasa banget. Karena teman berdua. Percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
0: Amin
1: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
0: Bandung
1: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow, wow, wow, wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru mm-hmm. banget. Ini apa istilahnya kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat
0: itu. Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya gitu, sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung, iya, Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya.

0: Alright. Itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua nggak ada ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeleit.
0: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia yang nyari?
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot
0: sih. Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Musik Lab Chat 22 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja, kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
1: Mita _ Malupi, semuanya sama.
0: Mita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kauza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir
0: boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

98,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifah lagi. Dan ini di sore-sorenya bareng Tifah, terus tadi ada Nadia juga, dan tadi udah bareng sama Pro 2 Jakarta ya di MLC. Nah sekarang kita lanjut lagi di obrolan komunitas hobi teman Pro 2 sama nanti jam 9 ya. Tapi kita bakal bahas sesuatu hal yang kayaknya ini gak di zaman kita gitu teman Pro 2. Nah karena kan kalau zaman sekarang mau dengerin lagu ya udah tinggal buka Pro 2 Pekanbaru atau langsung aja buka beberapa platform lainnya kayak aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, usut punya usut, ini masih banyak loh orang-orang yang rela berburu kaset dan juga CD. Bahkan bukan cuma generasi yang tumbuh di era 90-an, tapi juga banyak anak-anak Gen Z ataupun anak-anak muda zaman sekarang yang udah mulai tertarik untuk koleksi musik fisik, apalagi yang kayak piringan hitam. Nah itu sekarang kembali lagi populer teman Pro 2. Loh kok bisa Tifa? Ternyata fenomena ini tuh bukan cuma sekedar sebagai nostalgia belaka aja ya. Karena bagi sebagian orang, kaset dan CD ini juga bagian dari sejarah musik. Jadi kayak ngerasa beda aja gitu ketika memegang album fisik dan ngebuka sampulnya, ngebaca lirik lagu yang ada di bookletnya, bahkan sampai melihat desain cover yang dibuat khusus oleh musisinya teman Pro 2. Ya sesimpel kalau kita ada di layanan musik streaming, kita tuh kan cuma tinggal menekan tombol play aja ya, terus lagu akan terputar sendiri. Atau ya kalau nggak premium sih bisa ada iklannya dulu ya. Nah ini ternyata kalau di kaset dan CD itu ada pengalaman yang lebih personal, karena ada cerita di balik setiap album yang dipunya. Mulai dari gimana kita bisa dapetinnya, kapan dibeli, sampai kenangan waktu pertama kali mendengarkan lagu-lagunya teman Pro 2. Ya sama ketika kita mendengarkan radio, pasti ada sensasi yang berbeda ya ketika kita dengerin secara streaming dan juga ketika kita dengerin lewat radio konvensional gitu. Ada rasa-rasa suara yang kayak gak bisa digantikan gitu gak sih? Setuju atau setuju banget nih?

0: berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Temu Omro 2, kalau dipikir-pikir sekarang tuh fenomenanya Gen Z lagi pengen ngerasain proses zaman-zaman dulu gak sih? Kayak misalnya kita tuh balik lagi untuk trennya dengan fenomena headphone ataupun headset kabel itu mulai populer lagi dibandingkan dengan teknologi TWS ya. Terus juga walaupun lagu-lagu tersedia di platform musik yang ada di HP kita, rasanya kita tuh lagi pengen dengerin dari album fisik gitu. Dan ternyata nih ya, menurut laporan dari IFPI, ini layanan streaming emang jadi cara utama masyarakat menikmati musik everyday. Tapi ya media fisik ini tetap bisa punya penggemarnya karena menawarkan pengalaman yang nggak bisa digantikan oleh format digital tadi. Terus juga ternyata banyak kolektor ini bilang kalau punya album fisik itu kayak kerasa punya sepotong perjalanan seorang musisi. Di dalamnya tuh bukan cuma hanya ada lagu doang, tapi juga kan ada foto, terus catatan produksi, ada ilustrasi juga, bahkan sampai ucapan dari artis yang kayak gak tersedia gitu di platform digital. Apalagi kalau misalnya kamu belinya tuh yang sealed dan juga emang khusus buat kamu, wah itu keren banget sih. Ada kayak tuh titik-titik-titik gitu. Jadi ada sisi personalnya itu kali ya yang dicari oleh banyak orang. Dan emang banyak kolektor juga bilang kalau punya album fisik emang kerasa punya hal-hal yang gak dipunya di platform musik digital gitu. Emang kualitas suara juga jadi alasan sih, karena banyak pecinta musik ngerasa karakter suara dari CD ataupun kaset ini ngasih pengalaman mendengarkan yang beda-beda. Walaupun ya secara teknologi kualitasnya bisa diperdebatkan ya, sensasi memutar album secara langsung pun juga tetap gitu jadi daya tarik tersendiri. Tapi ada juga faktor lainnya, yakni ada faktor eksklusivitas, di mana beberapa album dirilis dalam jumlah yang terbatas, limited edition, dan yang Tifa bilang tadi dia punya tanda tangan tersendiri atau khusus untuk 100 orang aja gitu. Atau ya cuman edisi khusus yang ngasih nilainya semakin tinggi seiring waktu. Atau bisa juga nih album yang emang menjadi salah satu daya tarik. Kayak misalnya album yang bentuknya unik dan berbeda dengan di pasaran ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Orang kalau udah hobi tuh kayaknya apapun dilakukan ya. Sama aja nih kalau jadi kolektor dari piringan hitam ataupun CD ataupun kaset juga. Ya ternyata jadi kolektor yang ataupun juga memiliki hobi sebagai seorang kolektor tadi, ini tuh bukan cuma soal membeli album aja ya. Tapi ya ternyata ada juga nih sensasi berburu dari CD ataupun juga ke toko-toko musik yang ada gitu teman-teman Produa. Nah ini juga yang ternyata bagian paling seru dari hobi itu ya. Dan ternyata emang sebagian kolektor ini tuh mendapatkan kaset atau CD dari toko musik yang udah kayak vintage atau lama. Dan ada juga yang mencarinya di pasar barang bekas, pameran musik, bahkan sampai ke jual beli antar kolektor di baik itu secara online ataupun offline ya teman-teman Produa. Dan gak jarang juga ada banyak yang orang itu yang rela buat bepergian keluar kota demi mendapatkan album incaran yang udah lama dicari. Dan ada sensasi rasa ketika berhasil menemukan album langka dengan harga yang sesuai. Ini tuh tentu rasa kepuasannya berbeda ya dibandingkan dengan cuma mengunduh lagu dari internet. Ya, koleksi fisik juga membutuhkan perawatan sih sebenarnya. Dari Library of Congress ini menjelaskan kalau media kayak kaset dan CD itu tuh sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan gak terkena sinar matahari langsung. Dan of course dijauhkan dari kelembapan agar kualitasnya tetap terjaga. Dan emang bagi kolektor ini merawat album yang sama pentingnya ya dengan mengoleksinya. Karena melihat dari album yang sampul yang masih mulus, kaset yang masih berfungsi, atau CD yang minim banget goresan-goresannya, ini tuh ngebuat nilai koleksi tetap tinggi. Bahkan itu bisa jadi salah satu warisan yang ada ataupun yang bisa kita kasihkan ke anak cucu.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

hobi untuk mengoleksi berbagai macam jenis piringan hitam ataupun juga dari CD ataupun kaset lama, ini juga punya makna yang besar loh ternyata teman Pro 2. Ya, ini menjaga sejarah musik, karena kan kayak gimana ya, setiap albumnya ataupun juga kaset ataupun juga piringan hitam yang kita dokumentasiin dari sebuah masa, dari desain sampulnya, gaya berpakaian musisinya di cover albumnya, sampai teknologi rekaman yang digunakan ya. Semuanya itu jadi bagian dari yang namanya perjalanan industri musik nih. Dan FYI nih teman Pro 2, UNESCO ini juga menekankan pentingnya pelestarian warisan audiovisual karena media seperti kaset, CD atau rekaman lainnya ini tuh menyimpan jejak budaya yang berharga bagi generasi berikutnya. So, komunitas kolektor bukan cuma tempat berkumpul para penggemar musik aja, tapi mereka ini juga berperan menjaga karya-karya lama biar tetap dikenal dan juga nggak hilang ditelan perkembangan zaman. Of course, di tengah kecanggihan teknologi yang ada sekarang ya, ternyata masih ada loh ruang buat menikmati musik dengan cara yang lebih personal, di mana kita masih bisa memegang album, ngebaca bukletnya, sampai ngelihat karya visual, dan memutar lagu dari media fisik. Tentunya ini menghadirkan pengalaman yang berharga banget buat kita Gen Z, yang emang dari lahir kayaknya udah dengerin musik tuh dari media kayak radio atau TV, atau bahkan ngedengerin lewat platform musik yang ada, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita tahu prosesnya, ini sama nih kayak yang dibilang sama Iqbal di salah satu podcast, alias podcastnya Raditya Dika. Si Iqbal tuh bilang kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh ya karena sesimpel mereka tuh pengen tahu aja, pengen menghargai proses yang ada. Dan kalau menurut kamu setuju gak nih sama apa yang dibilang sama Iqbal? Kalau emang apapun yang dirasakan oleh orang-orang zaman dulu itu bikin kita penasaran dan kayak pengen ngerasain juga gitu dari dunia yang gak selalu instan. Ya gak sih, kayaknya kalau sekarang tuh semuanya serba instan kan, hitungan detik aja udah bisa semua data. Tapi kalau zaman dulu kayaknya butuh proses, apalagi untuk si garapan musik tadi. Jadi hobi untuk mengumpulkan CD ataupun juga kolektor piringan hitam ini juga menjadi salah satu hobi yang otentik dan bisa kamu coba juga teman Pro 2. So, sudah pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk obrolan komunitas hobi kali ini. Next, 2 jam ke depan kita lanjut lagi di program Bahas Gini, Bahas Gitu. Stay tune!

Malam Hour 2 sudah pukul 21 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu yang malam hari ini masih kerja, masih dikejar dengan deadline karena besok udah hari Jumat, ya satu hari lagi menuju weekend, ya tetap semangat. Tiba cuma bisa ngasih semangat doang nih teman Pro 2. Tapi di malam hari ini selain ngasih semangat, Tiba juga bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tapi 2 jam ke depan dari jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam ini, Tiba bakal temenin kamu dengan fakta-fakta unik dibahas gini-bahas gitu. Kayaknya ngobrol ngalor ngidul selalu juga nih teman Pro 2. Boleh deh kamu juga bisa ikutan ngobrol bareng Tiba di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884. Ngobrolin apa ya serunya? Tapi ternyata teman Pro 2, ini Tifa baru aja dapat informasi dari Treat ya. Katanya sih ada fakta menarik soal parfum. Katanya parfum yang dipakai di kulit leher dekat urat nadi itu cuma mitos biar bikin baunya nyebar ke seluruh tubuh. Yang ada kulit leher yang tipis kalian makin kering dan gampang iritasi. Boleh dong yang sering banget pakai parfum ini, gimana tanggapan dan juga pandangan kalian terhadap opini yang satu ini? Dan sekaligus nanti kita bakal cari tahu juga, emang iya ya pakai parfum di area leher ataupun juga area tangan itu bisa bikin kita juga mudah ataupun juga kulitnya itu gampang iritasi. Bakal kita cari tahu infonya teman Pro 2 sesaat lagi.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

ternyata ya emang ada beberapa ataupun juga banyak orang kayaknya, termasuk kamu nih, yang menyemprotkan parfum di bagian leher atau area-area lain yang punya titik nadi. Dan emang leher itu termasuk ternyata pulse point atau area titik nadi, di mana area ini punya suhu yang sedikit lebih hangat karena pembuluh darah berada dekat permukaan kulit, teman Pro 2. Nah, ternyata suhu hangat ini juga ngebantu molekul parfum menguap secara perlahan, jadinya aroma lebih mudah tercium oleh orang di sekitar. Karena itu banyak ahli parfum emang merekomendasikan area kayak leher, belakang telinga, pergelangan tangan, lipatan siku. Tapi perlu diingat ya, ternyata titik nadi itu lebih membantu proyeksi aroma. Bukan berarti selalu membuat parfum bertahan paling lama. Ya, sesimpel ketahanan parfum itu tetap dipengaruhi oleh jenis parfum, kelembapan kulit, dan juga komposisi bahannya ya, teman Pro 2. Emang iya kalau parfum itu aman buat semua orang? Ya, nggak selalu sih. Yang perlu diperhatikan tuh bukan letak kita menyemprotnya aja, tapi karena kondisi kulit. Dimana kan parfum mengandung alkohol ya, dan juga senyawa pewangi gitu. Dan emang pada sebagian orang, terutama yang punya kulit sensitif, eksim atau dermatitis, parfum bisa menyebabkan iritasi, kemerahan, rasa perih, kulit jadi lebih sensitif. Jadi kalau kamu mengalami reaksi yang kayak gitu tuh, itu lebih baik semprotkan parfum ke pakaian dulu. Nah, kalau aman untuk jenis kainnya, atau pilih parfum yang diformulasikan khusus buat kulit sensitif. Iya, yeah, sebenarnya agak PR sih, tapi ya demi agar kulit kita tuh nggak berdampak negatif ya.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai dan lebih indah dalam harmoni.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya emang benar sih teman Pro 2, beberapa parfum ini bisa mengandung zat kayak parabens atau senyawa lain yang dalam penelitian tertentu digolongkan sebagai endocrine disrupting chemical atau EDCs. Tapi keberadaan bahan ini juga nggak otomatis bisa nyemprot parfum di leher menyebabkan penyakit kayak kanker atau tiroid gitu ya. Dan para ahli juga menegaskan kalau sampai saat ini belum ada bukti kuat menunjukkan hubungan langsung antara kebiasaan menyemprot parfum di leher dengan penyakit tadi ya. Di mana penelitian tentang paparan bahan kimia ini juga masih terus berkembang dan nggak spesifik di area leher doang tuh. Dan tahukah kamu kalau ternyata emang hidung manusia ataupun hidung kita ini tuh bisa beradaptasi dengan aroma yang dipakai sendiri. Nah, ini tuh disebut dengan istilah olfactory adaptation atau nose blindness, teman Pro 2. So, kalau kamu ngerasa parfummu udah hilang, belum tentu nih orang lain juga mencium yang sama kayak kamu. Jadi jangan buru-buru menambah semprotan parfum terlalu banyak ataupun kayak banyak banget gitu ya parfumnya. Bisa jadi malah orang di sekitarmu yang terganggu dengan aroma kuat yang kamu hasilkan dari parfum yang kamu pakai, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri, coba deh share ke Tifa lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru ya di 0811 7600 884. Kamu share ke Tifa, ngobrol bareng kita. Kayaknya kamu lebih suka tim yang nyemprotin parfum banyak-banyak kah, atau tim yang ya udah sekali semprot aja di pagi hari bisa awet sampai seharian.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Nah, pasti kepikiran dong ya, emang harga parfum itu menentukan konsistensi dari awet enggaknya parfum ya. Ternyata Tukang Pro 2 enggak selalu ya, harga parfum ini bukan penentu utama apakah parfum itu awet atau enggak. Ada beberapa faktor lain yang ternyata tuh lebih berpengaruh tuh, kayak konsentrasi minyak parfumnya, komposisi bahannya, jenis kulit kita, dan bahkan cara pemakaian. Dan FYI nih, kalau satu aroma parfum dipakai kedua orang yang berbeda, maka aromanya katanya juga berbeda nih setelah mereka beraktivitas sama Pro 2. Dan emang banyak orang tuh yang ngira semakin mahal parfum, semakin tahan lama wanginya. Padahal yang paling berpengaruh ini justru konsentrasi minyak parfum atau fragrance oil di dalam parfumnya. Secara umum dibagi kayak EDC, EDT, dan EDP ya, atau Eau de Cologne. Sekitar 2-5% minyak parfum ini bertahannya cuma 2-3 jam aja. Ada Eau de Toilette atau EDT sekitar 5-15% yang bertahan 3-5 jam. Ada Eau de Parfum atau EDP sekitar 15-20% yang bertahan 6-8 jam atau lebih. Dan ada juga nih Perfume atau Extrait de Parfum sekitar 20-40% untuk konsentrasi minyak parfumnya. Yang mana kalau parfum atau Extrait de Parfum ini bisa bertahan sampai 12 jam bahkan lebih, teman Pro 2. Ya artinya ada parfum yang harganya sedang tapi ya jenisnya EDP ini bisa lebih awet daripada parfum mahal yang jenisnya tuh EDT ya. Jadinya ya emang berdasarkan dari bahan komposisi di dalamnya aja ya, teman Pro 2. Tapi ya emang beneran nih beberapa jenis aroma ternyata juga mempengaruhi ketahanan juga ya. Ada yang aroma yang biasanya lebih tahan lama tuh kayak vanilla, amber, musk, oud, patchouli, sandalwood juga. Sementara kayak aroma-aroma yang segar kayak lemon, jeruk, grapefruit, bergamot itu tuh umumnya lebih cepat menguap karena termasuk kelompok dari citrus. So, parfum citrus harga jutaan rupiah pun bisa kerasa lebih cepat hilang dibandingkan dengan parfum vanilla dengan harga yang lebih terjangkau, teman Pro 2. Kita balik lagi nih yang di awal tadi, emang iya ya kalau kita nyemprotin parfum itu bisa bikin kulit iritasi. Iya, karena emang kondisi kulit juga berpengaruh ternyata nih, teman Pro 2. Kulit yang lembab ini cenderung ngebuat parfum bertahan lebih lama. Makanya nih ada beberapa influencer yang ngasih tahu, ngasih saran untuk bisa melembabkan kulit kita dulu sebelum disemprotkan parfum. Karena kulit yang kering ini ngebuat aroma lebih cepat menguap loh. Ternyata gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kita cukupkan dulu bahas dunia perparfuman. Next, kita masih lanjut lagi dibahas gini bahas gitu sampai dengan jam 11. Kayaknya kalau kita udah ngobrolin soal parfum, kita langsung nyemplung aja gak sih di dunia parfum? Kayak kita mau cari tahu deh sebenarnya awal mula terciptanya parfum itu gimana ya? Yang penasaran juga, pokoknya kamu stay tune terus di sini ya. Kita masih bahas soal dunia parfum pastinya.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Lanjut lagi, kita dibahas gini, bahas gitu sampai nanti jam 11 malam ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal gimana sih parfum yang baik ataupun jenis-jenis parfum yang ternyata bukan cuma dilihat dari harganya aja yang mahal, yang awet, tapi juga dari jenisnya, terus juga dari kulit kita lembab atau enggaknya ya. Aduh. Nah, di malam hari ini lanjut lagi, kita bakal flashback dan kita bakal kayak semacam time travel lah ya, bersama dengan parfum teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin soal sejarah parfum yang mana ternyata awalnya itu cuma dari ritual para raja, bahkan sampai sejak jadi lifestyle hidup kita ya, as a Gen Z. Dan ternyata nih teman Pro 2, kalau ngomongin soal parfum, ya maybe langsung kebayang itu botol cantik di meja rias atau aroma favorit sebelum berangkat kerja dan kuliah atau memori-memori bersama mantan kamu. Padahal teman Pro 2, sejarah parfum jauh lebih tua dan jauh lebih lama dari yang kita bayangkan. Ternyata emang kata parfum itu berasal dari bahasa Latin parfumum, yang artinya melalui asap. Nah, kenapa sih Fah? Kok lewat asap? Ya ternyata nih, karena di awalnya ini wewangian bukan disemprotkan ke tubuh kayak sekarang, tapi dibakar dalam bentuk resin atau dupa sebagai bagian dari ritual keagamaan. Dan dari laman thebreadrainsbook.com teman Pro 2, dimana masyarakat kuno itu tuh percaya kalau aroma harum ini tuh juga merupakan cara buat manusia tuh menghormati dan mendekatkan diri kepada para dewa. Oh, tapi ya kalau kita flashback lagi pakai mesin waktu lagi, kayak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi lah ya, ini bangsa Mesir kuno bahkan udah akrab banget sama yang namanya parfum. Karena bagi mereka, parfum bukan cuma sekedar pewangi tubuh aja, tapi juga dari simbol kesucian, kebersihan, bahkan strata sosial juga masuk nomor 2. Di mana minyak wangi dulu tuh digunakan dalam ritual keagamaan, upacara pemakaman, sampai kehidupan sehari-hari. Nah, kayaknya kamu kalau dengar parfum, terus juga dikaitkan dengan Mesir kuno, dan dikaitkan dengan dunia kecantikan, pasti yang langsung kebayang adalah Cleopatra. Karena ya, menurut berbagai catatan sejarah, ternyata Cleopatra, nah itu dia, Cleopatra ini tuh udah dikenal sangat menyukai wewangian. Dan bahkan Alkisah ada yang menyebutkan kalau layar kapal dari Cleopatra itu dikasih aroma parfum biar kehadirannya tuh udah bisa dicium ratusan kilometer ya, bahkan sebelum si Cleopatra ini tiba teman Pro 2. Ya, we don't know ya, itu kisahnya bener atau enggak. Tapi yang satu hal yang jelas, emang parfum udah jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Mesir kuno. Tapi coba deh kamu bayangin lagi, kamu pernah gak punya temen yang belum datang tapi udah kecium aroma dia yang kayak udah jadi watermark gitu, kayak sekitar 5 meter atau 20 meter udah kecium untuk aroma dia. Ini si A ini datang nih gitu, karena udah kecium ya aromanya. Atau malah itu kejadian di kamu sendiri teman Pro 2, yang ternyata teman-teman kamu udah menandai kamu ketika datang dan udah ngecium aroma parfum kamu.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
4: Aiko gulai tambosu.
3: Gulai tambosu? Apa itu?
5: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
3: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

Dan kalau tadi kita udah bahas Cleopatra ya, yang ternyata dari jauh kapalnya udah harus ada aroma wangian. Dan ternyata nih FYI teman Pro2, di perjalanan parfum sendiri gak berhenti di Mesir kuno ya, eranya si Cleopatra. Tapi ketika memasuki masa zaman keemasan Islam, perkembangan dunia parfum malah mengalami lompatan besar. Ada Ibnu Sina yang merupakan tokoh yang punya peran penting dalam ilmu kedokteran gitu ya. Atau kalau orang barat nyebutnya dengan Avicenna. Ini juga mengembangkan teknik penyulingan atau distilasi buat mengekstrak minyak esensial dari bunga, terutama bunga mawar. Yang mana teknik ini yang jadi dasar dalam pembuatan parfum modern dan wah, ini kayak jadi amal jariah ya. Dan ternyata masih digunakan loh sampai sekarang teman Pro2. Dan adanya perdagangan dari Timur Tengah ini ngebawa bahan-bahan parfum kayak oud, musk, dan juga amber ke berbagai belahan dunia. Ya, jadi watermark juga setiap aroma-aroma dari parfum khas Timur Tengah ya, yang jadi favorit karena emang dikenal punya aroma yang hangat, elegan, dan tahan lama. Terus kalau orang sekarang tuh mendengar kata parfum, kayaknya banyak yang langsung teringat sama yang namanya Perancis. Ada alasannya rupanya teman Pro2. Karena sejak abad ke-17, ini kota Grasse di Perancis berkembang jadi pusat industri parfum dunia. Daerah ini juga terkenal karena menghasilkan bunga melati, mawar, lavender, dan juga berbagai tanaman aromatik berkualitas tinggi. Bahkan nih ya, even Raja Louis ke-14 dijuluki The Perfume King atau Raja Parfum. Konon ini Raja Louis ini juga sangat menyukai wewangian, sampai-sampai hampir setiap ruangan di istananya dilabeli aroma parfum dan setiap hari menggunakan aroma yang beda-beda. Oh my goodness, keren banget. Ih, pengen deh punya cita-cita bisa datang ke istananya Raja Louis, bisa berkunjung gitu gak sih ke sana? Kayak ngelihat tiap ruangan aromanya beda-beda, kayak seru gak sih? Dan yes, Perancis sampai sekarang juga masih dijuluki sebagai salah satu pusat parfum terbaik ya di dunia. Gak jarang ada beberapa produk yang kayak mencantumkan parfum dari Paris atau Perancis gitu. Jadi ini juga menjadi tanda kalau emang parfum itu juga punya kualitasnya yang beda-beda ya teman-teman.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.

Udah ngantuk belum nih? Kalau belum ngantuk, kita lanjut lagi teman pro 2. Ternyata ya emang parfum ini bukan cuma sekedar wangi, tapi udah jadi bagian dari identitas. Ya kalau emang dulu ternyata tuh parfum sering banget dipakainya ataupun dipunya sama kalangan bangsawan aja. Tapi sekarang semua orang kayaknya udah bisa deh pilih aroma sesuai kepribadiannya. Dan perkembangan teknologi juga ngebuat parfum jadi semakin beragam ya. Dan di abad ke-19 mulai ditemukan bahan sintetis yang memungkinkan pembuatan parfum menciptakan aroma baru yang lebih kompleks dan juga tahan lama. Bahkan ya sekarang udah banyak banget ya aroma yang kayak base note, top note, itu banyak banget tuh aroma-aroma yang bukan hanya satu aroma aja, tapi kita bisa mencium dari satu semprot parfum, bisa mencium beberapa aroma parfum. Iya gak sih? Ya ini juga muncul juga nih beberapa aroma parfum legendaris juga ternyata ya di era industri sekarang, kayak Guerlain, kemudian disusul Chanel No. 5 di tahun 1921 yang sampai sekarang juga jadi salah satu parfum paling ikonik di dunia. Kayak jadi semacam parfumnya orang have lah ya. Dan ternyata ya teman pro 2, emang masuk ke era sekarang tren parfum juga berubah. Kalau banyak orang yang milih parfum bukan karena sekedar wanginya enak aja, tapi pengen coba nunjukin karakter jati diri mereka lewat parfum yang dikenakan. Karena kan apa yang dihirup orang itu juga, wih, ada nih si A dateng karena udah kecium parfumnya. Ya, sesimpel ada orang yang suka aroma manis, ada orang yang suka aroma vanila, ada orang yang suka aroma seger dari citrus gitu. Karena emang kerasa seger aja dan juga aktif. Tapi ada juga orang yang lebih suka sama aroma kayak woody atau oud karena ngasih kesan elegan dan juga dewasa. Tapi menariknya lagi nih, ternyata ada loh parfum yang tidak pandang gender atau gender neutral ya teman pro 2. Dimana aroma ini juga nggak lagi dibuat khusus buat laki-laki atau perempuan aja, tapi bisa dipakai oleh keduanya sesuai dengan selera mereka. So, kalau dipikir-pikir ya, parfum udah ngalami banyak banget perubahan yang awalnya dipakai buat ritual keagamaan, berubah lagi jadi simbol kemewahan para raja, berubah lagi jadi karya seni, dan bahkan udah sampai sekarang udah jadi bagian dari ekspresi manusia modern untuk identitasnya sendiri. So, ketika kita milih parfum, sebenarnya kita juga bukan cuma pilih aroma ataupun wangian belaka ya. Tapi ternyata itu juga jadi kesan kita terhadap apa yang kita pengen tinggalkan kepada orang lain gitu. Nah, kita sudah membahas mengenai parfum teman pro 2, di mana mulai dari sejarahnya, terus juga beberapa jenis parfum. Dan ternyata emang parfum itu punya banyak kegunaan ya, selain buat wangian doang. Ternyata juga bisa menunjukkan identitas ya, bukan cuma KTP doang. Oke deh, sudah pukul 22:48 menit waktu Indonesia Barat. Sekalian deh Tifa mau bilang ke kamu, kalau dari jam 11 sampai jam 12 nanti kita bakal lanjut lagi di Jazz Music teman pro 2. So, buat kamu yang belum bisa tidur, masih begadang, masih ngerjain tugas, masih ngerjain laporan karena akhir bulan, mau ngejar target gitu ya, boleh banget kamu dengerin Jazz Music yang bakal Tifa putar dari jam 11 sampai dengan jam 12. Thank you banget buat kamu udah stay tune dari tadi jam berapa tadi ya? Tifa di sore ceria ya, sampai jam 11 siang ini. Dan next day kayaknya kita belum ketemu deh. Next day-nya lagi deh ya. Lusa baru kita ketemu lagi teman pro 2. So, enjoy the music dan bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Karolina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Teman-teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodweb. Teman terbaik.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelayanan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini penyakit di masyarakat. Hingga akhir Juli 2026, tingkat partisipasi warga telah mencapai 177 ribu orang dan ditargetkan masuk 3 besar capaian terbaik di Provinsi Riau sebelum akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hasli Fendrianto, mengatakan program cek kesehatan gratis terus diperluas dengan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data, hingga 29 Juli 2026, sebanyak 177.081 masyarakat atau 17,4% telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Revival dari Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu ada Asira Jamita dengan Si Perkasa. Wah, ini pagi-pagi buat kamu yang perlu disemangatin Si Perkasa. Batin tuh cowok dong ya. Kalau untuk yang cewek, Si Wonder Woman di pagi hari ini. Kita ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 6:12 waktu Indonesia Barat, dan mungkin sudah saatnya ini hari Jumat. Jumat berkah, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga banyak kebaikan yang kita terima di hari Jumat ini ya, teman Pro 2 ya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

ada Endras dengan Takkan Datang Teman Pro 2. Wah, ini bukan untuk kamu yang tak akan datang ke tempat kerja ya, atau tak akan datang ke sekolah. Oh, jangan dong, jangan. Ini lebih ke ada hal yang memang enggak akan kembali, Teman Pro 2, entah itu waktu, kesempatan atau mungkin seseorang. Tapi justru di pagi hari kayak gini, kita diingatkan selalu ada awal baru yang datang menggantikan yang pergi. Jadi, daripada kamu nunggu yang takkan datang, yuk fokus sama hal-hal baik yang udah ada di depan kita, Teman Pro 2. Mungkin secangkir teh hangat atau kopi juga bisa jadi awal untuk memulai lagi, Teman Pro 2. Pagi-pagi ini udah minum kopi kali ya?

saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ngomong-ngomong soal pagi, teman Pradua, nih kadang kalau kita terburu-buru di pagi hari nih ya, wah kadang ada aja hal lucu yang terjadi kalau kamu terburu-buru, teman Pradua. Misalnya pernah nggak kamu dulu pakai bajunya kebalik? Kalau aku dulu pernah sih sekolah ya, pakai bajunya kebalik gitu, nggak terasa kok bisa kebalik gitu, teman Pradua. Nah kali aja nih kalau buru-buru kamu di pagi hari nih, hal-hal kecil gitu bisa aja terjadi loh, teman Pradua. Atau mungkin pakai sepatunya beda sebelah, yo. Jadi buat kamu mungkin yang sedang ada kegiatan di pagi hari ini, ya jangan inilah terburu-buru ya. Mending kalau masih banyak kesempatan ini, masih panjang waktunya, mending dari sekarang pelan-pelan untuk bersiap-siap, teman Pradua, biar gak terburu-buru dan gak ada yang miss gitu nanti di persiapan kamu menuju tempat aktivitas kamu, teman Pradua.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Kedua, buat kamu yang punya aktivitas tapi belum siap-siap, wah ini kacau, kamu bisa terlambat nih. Mumpung masih ada waktu, kalau mungkin masuknya jam 7:30 gitu ya, masih bisa lah mandi cepat-cepat gitu ya. Mandi cepat-cepat, pakai pakaian yang cepat juga. Terus, tapi jangan ngebut-ngebut sih kalau berkendara inilah. Kalau kamu menunda-nunda gitu ya, dari pagi tadi harusnya sudah siap-siap, sekarang wah ini mepet banget. Kalau enggak gini aja nih, mandi di tempat kantor aja gitu. Bawa handuk aja gitu teman berdua ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Masih ada sepada juga dong. Kita lanjut lagi sepada untuk sesi kedua. Kita bahas topik-topik ringan di pagi hari. Tapi sebelum itu coba kita nikmati dulu lagu dari Sena Malsiana. Judulnya sih lagu marah, tapi bukan berarti hari ini pagi-pagi harus marah ya. Ini hanya lagu marahnya mungkin untuk marah semangat kali ya, diubah emosi marah jadi semangat.